0: Aku Naza daripada The Times. I wish underground music indie ada masa zaman saya dulu. Sebab kalau di 90s di England, apa, dia orang ada indie award semua tu. Brit Award dekat NME semua for the cool indie band, benar-benar. Sebab band-band yang besar daripada asal dia menang award dekat dekat NME punya award, indie punya yang appreciate indie musician in the 90s, in the 80s, even the 80s dah ada dah. Band punk, band apa, hip hop apa. Sebab di British memang dah ada untuk indie music award. I think no problem. It's good kita ada benda tu sekarang. Yes, to appreciate the young musician yang come up with a different apa yang ada di persada mainstream, because indie dia fresh. No, it's like macam it's good to start from anugerah. You are champion of menang anugerah indie, then you menang anugerah lagu. It's okay. It's like a stepping stone to, kalau ada anugerah indie, so band-band baru lagi banyak dia aku nak masuk. So it's kasih budak-budak muda nak buat lagi, produce more good music lain dan bersaing secara sihat lagi bagus. Yes, bagi abang, bagi saya, pendapat saya lah kan. Mungkin orang lain ada pendapat orang, itu pendapat saya. Keep on, katakan kau menang indie pujian anugerah whatever, just don't stop. Itu antara satu platform untuk kau buat lagi lagu yang bagus, compose more new good song, more production, more album and more creative, dan go to big. It's good. Yeah, itu yang kat Indonesia, dia orang tak ada border, dia orang tak kisah, dia open the music. TV must be more open. Tak ada anugerah tu, bagi saya tak, anugerah indie tu tak ada masalah. It's good, it's help the band, the Malaysian music.
1: Saksikan video penuh sekali

0: dalam My Sukan Corner sama dengan Zim Ahmad.
1: Personal branding.
2: Okay. Personal branding lah. Bagi saya, Zim punya personal branding sangat kuat. So, pendapat Zim tentang self-branding budak-budak sekarang ni macam mana? Apa yang perlu?
3: Saya rasa diorang kena fikir dari banyak angle lah. Saya rasa kan. Macam saya, sebenarnya saya tak try hard sangat untuk nak create personal branding tu. Mungkin dah memang ada, saya tak tahu. Saya bersyukur lah dengan benda tu. Pasal kalau nak try hard pun susah juga. So, saya rasa kena fikir daripada banyak angle. Macam saya cakap kat freestyle sekarang, korang nak freestyle ni sebagai apa? Atlet semata-mata, lifestyle, ataupun nak jadi kejaya. Pilih dulu ni, baru kau tentukan.
2: Dia orang kena set direction siap-siap.
3: Kalau dia nak jadi atlet saja, okey, tak ada masalah. Training gila-gila, make sure bawa balik achievement. Tapi kalau korang tahu benda ni agak susah tapi korang minat, jadikan dia lifestyle. Komplitkan dari segi banyak benda. Kita jangan buat freestyle dekat Padang je, kita buat kat tempat lain pula. Kita kena be kreatif lah, jual benda-benda lain selain skill. Contoh kita timbang dekat depan KCC tengah jalan raya macam mana saya buat. So benda-benda tu yang create karakter kita. Dan nak create personal branding tu makan masa yang sangat lama lah. Sangat lama. So benda tu dia lama, tapi bila dah dapat susah nak hilang. Orang akan ingat. Budak-budak sekarang ada personal branding, tetapi dia selalu fikir untuk dia saja. Jadi dia nak post dia isap rokok, dia nak post, dia tak fikir apa seorang. So benda tu mungkin orang tak faham lagi. Macam which saya pun dulu pun buat story merapu apa-apa kan, santai-santai. Tapi saya tak sedar yang orang tengok saya. Saya tak tahu yang ada sebenarnya orang perhati kan. So lama kelamaan saya belajarlah benda tu kan. Social media tunjuk apa yang kita pro je lah, apa yang kita pakar je lah. Yang benda-benda nonsense tak payahlah tunjuk. Benda macam tu lah. So personal branding macam tu lah saya rasa kena.
0: Fame dengan popularity ni dia one off tau. Kau boleh achieve benda tu, kau boleh dapat. Tapi dalam satu klik je dia boleh hilang.
2: Betul.
0: Tapi personal branding lain. Orang akan akan diingati. Apa yang Zim boleh kongsikan?
3: Best soalan ni. Macam saya lah, saya rasa kalau saya nak famous lebih daripada apa yang saya dapat sekarang ni, bagi saya masa dalam 6 setahun saya boleh lebih. Saya rasa saya boleh hit 2 juta follower. Itu apa yang saya percaya dalam otak. Tapi benda tu saya tak nak. Benda tu saya tak suka. Dan benda yang tak suka tu ramai orang tengok. So benda tu yang ramai sangat buat orang famous. Tapi dia macam pakai topeng lah. Orang tak tahu karakter dia ni siapa. Semua famous. Tapi dia tak ada karakter masing-masing lah. So, saya rasa macam saya cakap tadi, kalau nak famous, senang. Okay, kita buat je benda yang dekat dengan orang tapi yang bukan diri kita. Macam kita jenis baran contoh. Tapi bila angkat handphone, kita terus jadi happy. Okay guys. So, benda tu boleh famous. Boleh. Tapi sebenarnya kita tipu diri sendiri. Kita tak suka benda tu. So, saya tak nak benda tu. So, saya cakap kat freestyle. Macam saya cakap, pilih salah satu. Kau nak jadi content creator, dan make sure kau suka apa yang kau buat. Kalau tak suka, tak buat. Tapi kalau diorang tak suka, diorang buat, diorang dapat duit. So benda tu boleh tampung family diorang. Saksikan video

0: underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Masuk je tengah hari,
2: perut dah start sound check.
1: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, Lapar Ke Tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times!
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
8: Saya Reza Radian.
9: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
10: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
9: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
11: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

0: kita bawakan, ini dia, Bob Culture. Kita nak bawakan episod pertama seseorang yang saya rasa pemain utamalah dalam fine art. Ah, pemain utama dalam fine art. Yes. Fine art ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, seni halus lah. Seni halus. Dia, seni halus ni lukisan-lukisan lah. Main halus macam mana?
1: Alamak. Halus.
0: Alright, so hari ni kita bersama dengan Izzati Souza. Izzati Souza. Okay, Izzati Souza merupakan... saya rasa pelukis yang agak prominent di Malaysia ini sebab ada beberapa kolaborasi dengan jenama-jenama yang agak besar. Jadi hari ini kita nak korek, nak bongkar, nak cerita berkenaan tentang so latar belakang you sikit.
1: Latar belakang I.
0: I nak tahu you punya, okay lah, you berapa adik-beradik dulu?
1: Okay, I tiga adik-beradik, all girls, all I'm the youngest.
0: Oh, you nak nombor tiga?
1: Yes.
0: Patutlah bila star, smart, semua anak nombor tiga macam I.
1: Same.
0: Ya, same.
1: Tim bongsu.
0: Ya, betul.
1: TBTB.
0: Okay, you punya education?
1: Education, I study architecture back in 2015. Tapi waktu tu, I quit. Lepas tu, after 2 years, I belajar sebab ayah I got into an accident. Tu pasal I start buat artwork sebab I had to quit lah waktu tu.
0: Oh. So, you belajar architecture di mana?
1: Kalau I belajar architecture kat UiTM Sri Iskandar.
0: Tapi tak habis lah.
1: Tak habis. Mula I ambil cuti dulu. After 3 semester, UiTM cakap tak boleh cuti dah.
0: Okay.
1: So, I pun cakap tak apalah. Sebab ayah I, doktor cakap tak boleh nak, tak ada harapan nak sembuh. Saya pun macam Okay lah. Quit je lah.
0: Alright. Begitu ceritanya sebenarnya.
1: Kalau long story short, itulah kisahnya. Macam I had to quit. Lepas tu I kena buat, I macam I had nowhere to go. I kena jaga ayah I. So I chose art as a medium untuk macam cope with everything that was going on.
0: Sebelum kita nak korek lagi dalam dan sebagainya, kita nak tanya you punya diri. And you rasa diri you dengan keadaan sekarang, berapa rate daripada 10?
1: You dari, kena, dari cantik ke?
0: Dari kehidupan you, overall kehidupan, motivasi, how doing good you are.
1: Oh, berapa? I rasa 6 good.
0: 6 eh?
1: Boleh lah eh, macam tu.
0: Di atas sikit daripada macam so-so, atas sikit lah. Alright.
2: Saksikan video penuh

0: seorang atlet freestyler. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Zim Ahmad. Bagaimana ia bermula, Zim? Freestyler.
1: Panjang cerita, saya mula daripada saya sekolah rendah. Saya main, lepas tu saya jumpa seorang doktor freestyle ni, dia first freestyler dekat Malaysia. So dia yang bawa saya pergi buat show apa semua. Lepas tu saya lost contact dengan dia. Saya start balik 2010. Saya main, so sampailah sekarang. Tapi daripada dulu kita main suka-suka je. Saya oleh pun saya tak tahu oleh tu oleh nama dia. So kita memang suka sukan tu. Lepas tu lama kelamaan tengok dekat TV freestyle ada tournament yang sampai masuk TV apa semua kan. Saya macam aku ada bakat ni kan, macam nak try pergi jauh lah. So kita start travel apa semua, dan social media pula sekarang, so worldwide boleh kenal. So saya teruskan buat, dan alhamdulillah daripada situ social media banyak membantu juga lah sebenarnya.
2: Jadi permulaan Zim tu, time tu umur berapa Zim?
1: 11, 10, 11, 12.
0: Oh muda.
2: Muda.
0: Betul.
2: Muda.
0: 10, 11. Di mana anda ketika?
2: Jadi maknanya all yang skill yang Zim develop tu develop sendiri lah?
1: Ada yang sendiri. Kalau first nak start kena ada basic.
2: Okay.
1: Dah ada basic, kita nak jumpa, kita nak build character tu lah yang kena study trick sendiri buat. Macam tu lah.
2: Faham, faham.
1: Yes.
2: Jadi macam each atlet biasanya freestyler ni dia ada dia punya skill-skill tersendiri.
1: Yes.
2: Betul. Macam Zim, ada tak Zim Jaya create Zim punya move sendiri?
1: Ada. Buat masa sekarang ada. Ha. Dan saya happy sebab hampir semualah freestyler kat Malaysia boleh buat trick tu.
2: Okay.
1: Dan saya rasa saya reka trick tu 2013-2014. Nama dia Gerudi.
2: Gerudi okay.
1: Lepas tu ada juga slap. Adalah trick-trick dia yang saya buat. Okay. Yang orang tahu. Kalau orang buat, cakap tu Zim Ahmad punya trick.
3: Saksikan video penuh sekali.

0: Okay, Kemi, kata-kata untuk orang-orang di luar sana yang mungkin tengah nak belajar surf skate di atas daratan ataupun di atas air. So, you nak cakap apa dengan orang?
1: Eh, cakap, just go for it.
0: Mm-mm.
1: Kalau you tak pandai berenang, I pun tak pandai berenang.
0: Okay.
1: Tapi, just go for it. Kalau you minat, you buat.
0: Mm-hmm.
1: Try anything new in life.
0: Mm-hmm.
1: Try, discover what you like and what you don't like.
0: Mm-hmm.
1: And just go for it.
0: Okay, alright. Mungkin ada kawan-kawan kita kalau sana yang terlalu memikirkan apa kata orang, perception orang. So, apa you nak cakap?
1: Like, kenapa nak kisah kan? Pasal orang cakap apa kan? Biarlah dia orang. Kalau you terror pun biarlah kan? Kalau you tak terror pun biarlah kan? Janganlah fikir apa orang cakap. Like, you nak buat, you buat. Kalau orang cakap apa, dia jealous lah tu. Sebab dia tak ada benda yang you ada.
0: Well said.
1: Life tips.
0: Okay, terima kasih Kemi kerana spend masa borak-borak dengan I.
1: For inviting.
0: Yes, banyak I belajar dengan you tentang dunia-dunia skate ni. Dan kita orang doakan semoga you and career you sebagai skate di atas daratan maupun lautan kan terus tercapai. Dan I doakan sampai satu masa nanti I nak tengok you di TV lah. I buka channel, apa channel lah.
1: Wow, kan.
0: Jenama minuman bertenaga yang ada lembu dulu kan. You ada dekat atas tu macam, oh yeah, yeah, that's Kemi from Malaysia.
1: Wow.
0: So I macam, oh,
1: sangat tu. Okay, okay.
0: Alright, so I doakan you jadi macam tu, insyaAllah. Dan nanti kan kepada korang semua untuk episod-episod Bob Culture ke depan-kedepan.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Berita Rakita.
2: Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Akila Azali dan berita untuk jam ini. Norway bermula cermelang dalam kempen Piala Dunia mereka, namun pengurus Steel Solbakken menegaskan tugas terusnya adalah mengekalkan identiti serta disiplin apabila berdepan Senegal yang memiliki kepantasan dan kualiti untuk menghukum sebarang kelekaan. Kemenangan 4-1 ke atas Iraq dengan Erling Haaland meledak 2 gol meletakkan Norway di puncak kumpulan 1 mengatasi Perancis menerusi perbezaan gol selepas aksi pertama mereka pada Piala Dunia sejak 28 tahun lalu. Senegal pula yang tewas 1-3 kepada Perancis memerlukan kebangkitan di Stadium New York, New Jersey pagi esok bagi memastikan peluang kepusingan 32 tidak terancam. Solbakken berkata Norway tidak akan gentar dengan suasana atau lawan namun tetap menghormati kekuatan Senegal. Sumber berita hari ini daripada Berita Harian. Sekian sahaja berita untuk jam ini. Stay tune bersama kami di Rakita 107.9 ataupun stream secara online di rakita.my.
3: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
2: Rakita. Assalamualaikum. Good morning. Happy Monday to everyone, terutama sekali yang keluar di pagi hari ini mencari rezeki demi kelangsungan hidup, senyum dan buatlah dengan ikhlas. Akilah kat sini akan temankan you all semua dalam On The Way. Dan memandangkan semalam kita dah celebrate Father's Day, so dalam POV, we're gonna talk about it. Tapi apa kata kita ambil mood dulu dengan Baby Doll by Dominic Fike. Rakita 107.9.

On the way bersama dengan Akila. And untuk first hour dalam POV, kita nak bercerita tentang Happy Father's Day since it's celebrated semalam. Dan kita pun ada buat posting juga di mana fokusnya adalah perangai bapa-bapa di Malaysia. Antaranya, typing lama tapi yang keluarnya sepatah sahaja. Sensitif kalau lama sangat anak main phone, tapi kadang-kadang awal pagi tak sedar dia pun spam message juga. Volume phone memang to the max bila dengar video. Dan kalau anak sweet sikit, terus bersangka yang anak-anak nak pau dia duit. Okay, memang macam-macam perangai, macam-macam jenis bapa di luar sana. And sometimes they don't realize yang these little-little things that make anak-anak diorang ingat them for who they are and actually hold a special place in their children's heart. So what about your dads? Boleh je korang nak share kan, DM di social media rakita.my. Kongsikan sama-sama sambil kita layan sinaran daripada Late Night Frequency featuring Ichu, Rakita 107.9.

On the way bersama dengan Akila. So untuk POV, kita tengah bincangkan tentang Happy Father's Day yang disambut semalam dan ramai yang kongsikan posting daripada rakyat-rakyat Malaysia di social media, including Rakita juga. Jadi, sharing experience korang celebrate Father's Day yang korang paling ingat dan kenapa. Boleh DM social media rakita.my. I will share with you guys perangai my father yang mungkin masa kita kecil-kecil dulu kita rasa macam semuanya tak kena, semuanya tak kena. Tapi kita tak sedar yang itu adalah cara dia menunjukkan yang dia kisah pada kita. Contohnya, dia akan check kereta, tapi kalau ada benda tak kena, dia akan marah kita. But at the same time, dia akan remind hari-hari. Bukan sebab apa, rupanya bila kita dah semakin membesar, kita sedar yang dia sebenarnya nakkan kita berada dalam keadaan selamat. Itu sahaja. But of course, all this we'll notice as we get older, okay? Dan kita kena ingat, lagi kita membesar, semakin mereka menua. Jadi jangan take those moments for granted. Ini dah jadi manusia daripada Heidi Moro, Rakita 107.9.

On the way bersama dengan Akila. Alright, dalam POV kita tengah kongsikan tentang sambutan Hari Bapa Sedunia semalam, okay? Dan dalam menyambut-nyambut Hari Bapa ini, Mas Tu juga menyambut dengan cara yang sangat unik sekali, di mana mereka just drop a new song sebagai salah satu cara untuk menyambut Hari Bapa dengan lagu terbaru yang bertajuk Teristimewa. Jadi dalam caption itu disertakan ucapan yang berbunyi begini: di sebalik senyuman dan ketabahan seseorang ayah, pastinya tersimpan 1001 pengorbanan serta lelah yang jarang sekali diceritakan. Ayah adalah wira yang sentiasa berjuang diam-diam demi kebahagiaan keluarga. Sempena hari yang istimewa ini, jom luangkan masa bersama ayah tercinta sambil melayan video muzik terbaru daripada Mazo, Teristimewa. So you guys can check that out. Maybe do it with your father untuk create satu momen indah yang tak dapat dilupakan. Alright? Tapi untuk sekarang, kita layan Back in Love by Leisure. Rakita 107.9.

0: hanya pada hati. Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie.

0: secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.

Alright guys, dalam keadaan ekonomi yang mencabar ketika ini, how would you guys feel kalau tiba-tiba terfikir, kalau start menabung RM100 di umur sekarang, agak-agak berapa yang boleh dapat apabila kita hit umur kita bersara? Nak tahu kiraannya, nak tahu jumlahnya, make sure korang saksikan series Rakan Muda Presents Keching di Instagram dan juga TikTok rakita.my, di mana series ini akan kongsikan tips-tips dalam kewangan. Alright, make sure you guys check it out. Rakan Ekspresi Presents Keching Rakita 107.9.

Baiklah guys, kita dah settle untuk POV. Sekejap sahaja lagi kita nak bincangkan sukan. Apa sukan yang kita nak bicarakan pada hari ini dalam We Sell sebentar sahaja lagi. Alright guys, di mana sahaja korang berada, on the way pergi kerja ataupun baru lepas hantar anak pergi ke sekolah, dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Yang paling penting, jangan tukar channel, terus ke Kaldera kita 107.9.

0: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: On the way bersama dengan Akila. Alright, kita dah masuk untuk jam yang terbaru di mana kita akan bicarakan topik ataupun isu berkaitan sukan yang dekat dengan rakyat Malaysia. Today's focus adalah nak menceritakan tentang sukan permotoran. Sebabnya, wakil Malaysia baru sahaja dinobatkan juara Moto3 DGP Czech Kia, Dilita Brno. Baru je. Ha, siapa lagi kalau bukan Hakim Danish. But how? How did he manage to become number one? Itu yang kita nak bincangkan dalam Whistle. Tapi kita layan dulu Joe Flizzo dengan 501 di Rakita 107.9.
3: Ras. Look what we done started. This respect to allow it. Throwback bilingual.

0: Bangsa.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta, jadi biar gerak.

Sebaik lampu hijau dipadamkan, hakim terus mempamerkan pace yang sangat pantas. Dalam hanya beberapa pusingan awal, dia berjaya memotong kelompok demi kelompok sebelum menyertai kumpulan pendahulu. Sepanjang perlumbaan, pertarungan di depan sangat sengit membabitkan pelumba Sepanyol seperti Brian Uriarte, Maximo Quiles dan David Almansa yang saling bertukar kedudukan. Detik penentu berlaku pada lap terakhir, Uriarte dan Quiles bersentuhan ketika memasuki selekoh 9 menyebabkan kedua-duanya hilang sedikit momentum. Hakim yang berada tepat di belakang mengambil peluang keemasan itu untuk menyelinap ke hadapan sebelum mempertahankan kedudukan hingga ke garisan penamat. Beliau menamatkan perlumbaan di tempat pertama, diikuti Uriarte di tempat kedua dan Quiles di tempat ketiga. That's a few fun facts I want to share with you guys tentang kemenangan Hakim kali ini. Kemenangan ini menamatkan penantian 10 tahun Malaysia untuk melihat pelumba negara menjuarai perlumbaan Moto3 sejak kejayaan Khairul Irham Pawi di GP Jerman pada tahun 2016. Ia juga merupakan kemenangan sulung bagi Hakim Danish dalam kejuaraan dunia Moto3. Dan Hakim sebenarnya sudah menunjuk ke petanda awal sepanjang hujung minggu apabila menjadi pelumba terpantas pada sesi latihan hari Jumaat dan turut memecahkan rekod Lita Burnell. Dan akhir sekali, kemenangan ini hadir ketika musim penuh pertamanya dalam Moto3 menjadikan pencapaian itu lebih mengagumkan. So up next, Atoy sebelum ni sebenarnya ada podcast tau dengan Hakim Danish. So kita nak dengarkan daripada Hakim Danish sendiri semasa beliau masih mencari sponsor dan jalani training padat. Tapi kita lain dulu, Good Kid Rakita 107.9.

0: On the way bersama dengan Akila. So for Whistle, fokus kita hari ini adalah tentang sukan permotoran. And earlier, Akila dah cakap kan, Atoy berpeluang untuk bercakap dengan Hakim Danish sendiri dalam Rakan Ekspresi Presents My Sukan Corner, di mana Hakim Danish cerita sebelum ni dia tak down kalau kena overtake sebab banyak faktor lain untuk menang race. Apa kata kita dengarkan sendiri?
1: Biasanya saya, kalau orang overtake kan, saya tak down. Saya keep calm, saya belajar kenapa dia potong.
2: Okay.
1: And then saya cuba untuk improve lagi.
2: Okay.
1: Untuk soft plumber ni banyak faktor, banyak memainkan peranan untuk pergi lagi laju. Yang specialnya dalam sukan pemotoran ni bukan saja pasal laju. Setiap corner tu dia lain-lain punya angle corner. Corner ada corner bukan high speed corner, ada corner yang corner macam U, L, banyak different angle, so kita kena banyak exercise untuk be ready anytime.
0: That is the key. Dan disebabkan Hakim Danish ni is so focused on details, itulah yang menjadikan dia juara untuk Moto3 kali ini. It's also proven, right? Sebab kalau tidak, takkan dia dapat title itu. Kejap lagi kita akan dengarkan nasihat daripada Hakim Danish untuk anak-anak muda yang mungkin ingin menceburkan diri mereka dalam sukan permotoran. Tapi kita lain dulu, tunggang langgang daripada Auji, Rakita 107.1.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
4: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
5: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
6: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.

Alright, kalau korang tengah cari something yang boleh teman drive, buat kerja atau sekadar nak layan sembang yang real and relatable, jangan lupa check out podcast kami sekarang di Spotify Rakita.my. Just search je nama podcast kami, tekan follow and jangan lupa untuk turn on notification supaya tak terlepas episod baharu. More stories, more conversations, more vibes. Semua ada dekat Spotify Rakita.my. So what are you waiting for? Jump on Spotify and start listening today. Exclusive di Rakita 107.9.

Alright gang, jangan lupa saksikan video penuh Rabu Rock Live, salah satu show paling rock dekat YouTube Rakita.my. Kalau korang minat music, performance mantap dan vibe yang memang on point, this is your show. Satu konten yang fresh, energy tak pernah drop dan moment yang memang buat korang repeat balik. So sekarang ni, pergi je kat YouTube Rakita.my, search Rabu Rock Live dan tekan play. Okay, semua ni hanyalah eksklusif di Rakita 107.9.

Alright guys, kita akan masuk ke jam yang seterusnya, FYP, which is featuring your playlist. So today, we will be featuring playlist daripada Mio Jameson. So agak-agak apa sebenarnya lagu-lagu yang Mio layankan dalam playlist dia? Semuanya kejap lagi. Yang penting, you guys don't change the channel dan terus ke Kaldera kita 107.9.

0: akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Artis Gubah, peminat share.

0: Alright guys, featuring your playlist today, FYP, kita featuring playlist daripada Mio Jamson. So of course, kita akan tanyalah sebelum Mio menjadi seorang artis, album-album favourite yang Mio sentiasa dengar apakah? So let's hear it from Mio himself.
1: Album yang aku suka lah, My Chemical Romance, aku suka. Even until today, aku masih dengar juga The Black Parade. Aku suka album Paramore. Banyak juga sebenarnya. Okay, local eh. Aku suka band Seven Quality Shirt. Ada album dulu Drone, special aku. Dia cover dia warna hijau tu kan. So, ada lagu... Oh, banyak lah lagu. Semua lagu sedap lah aku rasa. Masih dalam album Seven Quality Shirt tu.
0: Itu dia Mio dah kongsikan. International dan juga local. Since dia ada petik My Chemical Romance tadi, jom kita layankan Welcome to the Black Parade. Rakita 107.9. When I was

0: Futuring your playlist dalam On The Way hari ini bersama dengan Akila. So today we are featuring a playlist daripada Mio Jamson. Tadi kita layankan album-album favourite Mio. Now kita nak tanyakan Mio sendiri local act pilihannya. Jom kita dengarkan.
1: Mafix. Tu memang boleh pergi lah. Aku rasa dia punya the package is there lah. Cuma perlukan boost lagi je untuk pergi dapat merata-rata lah benda ni kan. Nombor dua, aku rasa band-band yang hardcore pun ada juga. Macam Krusty. Aku rasa they are very potential juga sebab the hardcore community pun very strong dekat Southeast Asia ni. And diorang pun dah start touring banyak tempat juga.
0: Itu dia pilihan local act daripada Mio. Since dia dah cakap, kita bagi daripada album international favourite dia. That's What You Get by Paramore. Rakita 107.9.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times!
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
9: Saya Reza Radian.

kita nak bagi tahu korang ni. Don't be the last one to know, okay? Sebab kalau nak jadi yang paling awal, tangkap update panas, content fresh keluar oven dan info yang tak sempat basi, korang wajib check out social media Rakita.my sekarang. Scroll jangan biasa-biasa, klik jangan separuh hati. Sebab dekat Rakita.my, setiap post ada cerita, setiap update ada rasa. So kalau tak nak FOMO tahap kronik, you know what to do. Follow, stock secara sihat dan stay locked in dengan social media Rakita.my. Semuanya eksklusif di Rakita 107.9.

0: Akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Berita Rakita.
2: Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Akila Azali dan berita untuk jam ini. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman yang dalam rangka lawatan 2 hari ke Malaysia diberikan sambutan rasmi di Kompleks Perdana Putra pada hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyambut ketibaan beliau kira-kira 9 pagi sebelum lagu kebangsaan kedua-dua negara dimainkan. Kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan perkembangan hubungan dua hala Malaysia-Bangladesh serta meneroka peluang memperkukuh kerjasama dalaman sektor utama termasuk perdagangan dan pelaburan, pengurusan sumber manusia, semikonduktor, tenaga, pertanian serta pendidikan. Mereka juga dijangka bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Bangladesh merupakan rakan dagang ke-28 terbesar Malaysia di peringkat global selain rakan dagang kedua terbesar negara di rantau Asia Selatan selepas India termasuk sebagai destinasi ekspor dan sumber import utama. Sumber berita hari ini daripada Bernama. Sekian sahaja berita untuk jam ini. Stay tune bersama kami di Rakita 107.9 ataupun stream secara online di rakita.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
2: Dalam POV kita tengah kongsikan tentang sambutan Hari Bapa Sedunia semalam, okey. Dan dalam menyambut-nyambut Hari Bapa ini, Mas Tu juga menyambut dengan cara yang sangat unik sekali di mana mereka just drop a new song sebagai salah satu cara untuk menyambut Hari Bapa dengan lagu terbaru yang bertajuk Teristimewa. Jadi dalam caption itu disertakan ucapan yang berbunyi begini, di sebalik senyuman dan ketabahan seseorang ayah, pastinya tersimpan 1001 pengorbanan serta lelah yang jarang sekali diceritakan. Ayah adalah wira yang sentiasa berjuang diam-diam demi kebahagiaan keluarga. Sempena hari yang istimewa ini, jom luangkan masa bersama ayah tercinta sambil melayan video muzik terbaru daripada Mazo, Teristimewa. So you guys can check that out. Maybe do it with your father untuk create satu momen indah yang tak dapat dilupakan, alright?
1: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: For Whistle, fokus kita hari ni adalah tentang sukan permotoran. And earlier, Kila dah cakap kan, Atoy berpeluang untuk bercakap dengan Hakim Danish sendiri dalam Rakan Ekspresi Presents My Sukan Corner, di mana Hakim Danish cerita sebelum ni dia tak down kalau kena overtake sebab banyak faktor lain untuk menang race. Apa kata kita dengarkan sendiri?
2: Biasanya saya, kalau orang overtake kan, saya tak down. Saya keep calm, saya belajar kenapa dia potong.
3: Okay.
2: And then saya cuba untuk improve lagi.
3: Okay.
2: Untuk soft lumber ni banyak faktor, banyak memainkan peranan untuk pergi lagi laju. Yang specialnya dalam sukan pemotoran ni bukan saja pasal laju. Setiap corner tu dia lain-lain punya angle corner. Corner ada corner bukan high speed corner, ada corner yang corner macam U, L, banyak different angle, so kita kena banyak exercise untuk be ready anytime.
1: That is the key. Dan disebabkan Hakim Danish ni is so focused on details, itulah yang menjadikan dia juara.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: lagu Mendayu. Situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
2: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
5: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu, ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
6: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
5: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
7: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
8: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
9: Featuring your playlist dalam On The Way hari ini bersama dengan Akila. So today we are featuring a playlist daripada Mio Jamson. Tadi kita layankan album-album favourite Mio. Now kita nak tanyakan Mio sendiri local act pilihannya. Jom kita dengarkan.
10: Mafits, tu memang boleh pergi lah. Aku rasa dia punya the package is there lah. Cuma perlukan boost lagi je untuk pergi dapat merata-rata lah benda ni kan. Nombor dua, aku rasa band-band yang hardcore pun ada juga. Macam Krusty. Aku rasa dia very potential juga sebab the hardcore community pun very strong dekat Southeast Asia ni. And diorang pun dah start touring banyak tempat juga.
8: Throwback! Kita rewind apa yang...

107.9. Alright guys, dalam keadaan ekonomi yang mencabar ketika ini, how would you guys feel kalau tiba-tiba terfikir, kalau start menabung RM100 di umur sekarang, agak-agak berapa yang boleh dapat apabila kita hit umur kita bersara? Nak tahu kiraannya, nak tahu jumlahnya, make sure korang saksikan series Rakan Muda Presents Keching di Instagram dan juga TikTok rakita.my, di mana series ini akan kongsikan tips-tips dalam kewangan. Alright, make sure you guys check it out. Rakan Ekspresi Presents Keching Rakita 107.9.

Okay guys, listen up. Kalau korang nak tengok siapa yang tengah trending, especially dalam scene, jangan miss video penuh carta ini. Kita live sekarang di YouTube Rakita.my. Sebab ini bukan carta biasa-biasa, ini pentas untuk bakat indie yang betul-betul ada taring. Performance, ranking, moment-moment yang buat jantung berdegup laju, semua ada dalam satu video penuh. So pergi je terus dekat YouTube Rakita.my sekarang, search carta indie kita live dan tekan play. Okay, sebab kalau bukan sekarang, bila lagi korang nak pergi tengok? Semuanya eksklusif di Rakita 107.9.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: 107.9.
1: Look what we done started. This respect to allow it. Throw

0: Pula Geek Geek. Aku harap satu hari kau kasih ni. Aku harap satu hari. Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
5: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
6: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bagi peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
7: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
8: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
9: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
10: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
11: Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik. Anugerah Lagu Indie 2023.

Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
1: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Berkultur, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Berkultur dari gaya hidup, muzik dan apa je. Semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
3: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
4: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
5: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
6: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
7: Kami Toko Kilat.
8: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
9: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
10: Woohoo!
11: Kita biasa dengar. Aku dah bayar lah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

0: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Aidi melaporkan berita untuk jam ini. Malaysia dan Bangladesh bersetuju memperkukuh hubungan dua hala menerusi Perjanjian Perdagangan Bebas FTA secara fast track selain memperluaskan kerjasama dalam bidang strategik seperti semiconductor, kecerdasan buatan AI, ekonomi digital dan juga tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan sudah mengarahkan Menteri Luar, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan kementerian berkaitan mengambil langkah memperkukuh hubungan kedua-dua negara melalui FTA serta kerjasama komprehensif dalam pelbagai bidang. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pertukaran nota yang dimeterai turut meliputi kerjasama kebudayaan, penyelidikan berkaitan pencegahan keganasan dan usaha mempromosikan serta memudah cara pelaburan. Katanya prestasi perdagangan antara Malaysia dan juga Bangladesh masih belum mencapai potensi sebenar walaupun negara berkenaan mempunyai pasaran yang sangat besar. Katanya lagi, kerjasama juga perlu diluaskan ke bidang baharu selain pertanian yang kekal sebagai sektor penting termasuk semiconductor, ekonomi digital, tenaga dan pembuatan berteknologi tinggi. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Berita Harian. Teruskan mendengarkan Rakita 107.9.
1: Segala keputusan dan update dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score!
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat hari Isnin. Hari ni 22 Jun. Okey, harap yang mana tengah bekerja itu jangan mandi blues lama-lama ya. Tak bagus untuk productivity. So Bob dan juga Hedy kat sini, kita harap kita orang datang ni lepak dengan korang, dapat improve sikit lah Monday Blues tu ke arah yang lebih positif.
2: Okay. Kita orang berdua harap kita orang boleh naikkan korang punya immunity. Sebab lately macam banyak orang demam-demam. Jangan lupa untuk jaga kesihatan. Tapi yang paling penting, melangkah masuk ke dalam stok petang ni, kita nak masuk bersilat ke dalam skor.
3: Kejap lagi kita nak cerita berkenaan tentang of course lah Piala Dunia. Tapi lain dulu, Hedy Moru, Jadi Manusia Rakita.

0: Alright guys, skor hari ni kita nak borak-borak dengan korang berkenaan tentang skor Spanyol Arab Saudi 4-0 guys.
1: Spanyol kembali berada di landasan kemenangan selepas membelasah Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H Piala Dunia di Atlanta. Bintang muda Lamine Yamal membuka tirai jaringan seawal minit yang ke-10 guys, sebelum Michael Oyarzabal meledak dua gol pantas bagi meletakkan Spanyol selesa mendahului 3-0 dalam tempoh 24 minit yang pertama. Lepas tu, gol keempat pula hadir menerusi jaringan sendiri pertahanan Arab Saudi Hassan Al-Tambakti pada awal babak yang kedua. Kemenangan bergaya ni guys, dia menghidupkan semula kempen Spanyol selepas sekadar seri tanpa jaringan dengan Cape Verde dalam aksi pembukaan, sekaligus meletakkan mereka di landasan yang terbaik untuk mara kepusingan kalah mati.
0: That's why lah banyak muka-muka yang senyum-senyum hari ni. Saya percaya yang senyum tu adalah penyokong Spanyol. Alright guys, ini dia kita layankan Dominic Fike dengan Baby Doll.

Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

0: Alright guys, skor kita sambung borak sekarang ini berkenaan tentang pemain squash nombor 5 dunia negara kita, iaitu Asiva Sanggari menamatkan kempen cemerlangnya sebagai naik juara final jelajah PSA 2025-2026 selepas tewas 1-3 kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, iaitu Hania El Hamami di Paris.
1: Tapi Bob, Siva Sanggari, dia bangkit semula. Okay, dia tewas set pertama 6-11. Tapi dia menang set yang kedua 11-10. Sebelum lawannya menguasai dua set berikutnya 11-8 untuk muncul juara. Walaupun gagal membawa pulang gelaran, pencapaian itu merupakan keputusan yang terbaik Malaysia dalam kejohanan berprestij itu sejak legenda squash negara Nicole David mara ke final pada tahun 2012.
0: Alright, so kita harapkan Asiva Sanggari akan terus tidak berputus asa dan terus menunjukkan prestasi yang sangat-sangat membanggakan.

0: Alright guys, call juga nak borak dengan korang untuk cerita-cerita dunia-dunia gaming. Katanya Dark Souls datang dengan satu haiwan purba. Dinosaur katanya.
1: Betul lah, ada satu lagi game indie yang tengah curi perhatian community Souls-like lah. And nama game tu adalah Dino Blade. Dia sebenarnya Bob, dia dekat macam threads and also dekat TikTok. Dia pernah viral tau sebab dia punya animation dinosaur pegang blade ni dia sama macam Dante daripada Devil May Cry. So okay, itu apa yang menjadikan game ni dia unik sebab you akan main sebagai seekor Spinosaurus yang bertarung menggunakan pedang gergasi dalam dunia prasejarah yang penuh dengan dinosaur-dinosaur yang bersenjata.
0: Alright, so gameplaynya kita tengok kat sini dia diinspirasikan daripada siri Dark Souls dengan pertarungan yang sangat-sangat mencabarlah. So pergerakan yang memerlukan korang punya precision dan juga pertarungan boss yang berskala besar. So yang menariknya juga Dino Blade ni pada asalnya adalah sebuah animasi pendek yang viral dekat media sosial macam Hedy cakapkan tadi, sebelum dibangunkan menjadi sebuah permainan penuh. So game ini dijadualkan dilancarkan dekat Steam untuk geng-geng PC pada hujung Julai nanti. Sekarang dah menjadi antara game indie yang paling banyak menerima wishlist daripada pemain. Alright, so nanti bila dah keluar geng-geng PC, install, lepas tu share korang main game tu dekat rakita.my.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Masuk je tengah hari,
1: perut dah start sound check.
0: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times!
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
9: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
8: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
10: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini, mungkin berada di pantai timur, ada di selatan, utara, timur dan barat, ada juga yang ada dekat Asia Barat ke, timur tengah ke, kan, Rusia. Tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming. Betul tak, Hedy?
1: Betul. Yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online.

0: Alright guys, just nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah mengundi untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025. So pengundian kita dah tutup pada 21, iaitu semalam. Dan nantikan untuk pengumuman setiap kategori ni Top 5-nya. Boleh stay tune di media sosial rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie.
1: Betul, dan yang pasti jangan lupa untuk minta cuti siap-siap pada 16 Ogos, kerana pada 16 Ogos itu adalah pentas akhir Anugerah Lagu Indie. Lagi sekali, thank you so much kerana menjalankan tanggungjawab korang untuk menaikkan artis-artis tempatan korang di Ali 2020.

0: Alright guys, settle untuk score. Jangan lupa untuk korang sharekan juga dekat Rakita.my. Kalau korang ada cerita-cerita sukan yang korang nak sharekan dengan kita orang, boleh saja, okay? Tag kita orang Rakita.my. Okay, kejap lagi kita nak masuk untuk kita fikir-fikirkan dalam frekuensi fikir.
1: Right, we're gonna put our thinking caps on sebab the topic is super duper cool lah, I would say ya. Kita akan bincangkan tentang paradox Ombak Nusantara. Teruskan mendengarkan kita 107.9.

0: akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Alright guys, terima kasih. Hari ni Frekuensi Fikir, kita nak borak-borak dengan korang dan juga fikir-fikirkan bersama. Okay, kita bukakan dulu kita punya satu kenyataan yang mana kalau kita tengok Spotify stream total lah untuk Hindia 4.83 bilion. Nadine Amizah pula 3.4 bilion. Dan artis yang kita pilih untuk negara kita Malaysia, dan kita find out dia adalah satu-satunya artis Malaysia independent yang melepasi 1 bilion streams dekat Spotify, iaitu Yuna.
3: Hari ni kita nak borak pasal ombak Nusantara lah guys. So kita pun tahulah macam kita sekarang ni dibanjiri ataupun dihujani lagu-lagu daripada Indonesia sonically. Tapi that's the thing, macam according to Bob punya comparison kan, we want to let you guys know yang sebenarnya kita as Malaysians, kita boleh push more artists untuk dapatkan billion-billion stream macam Yuna as well. But it starts from our mentality. It also starts from literasi lirik, dan juga it starts from pipeline. So kita akan bincangkan tiga perkara ini. Tapi jangan risau, we're not gonna do macam the classic macam kenapa lagu Indonesia is winning. Tak. Energy too toxic, dia malas, and generally it's really really bad for the vibe lah. What we are going to talk di Frekuensi Fikir is we're gonna pivot to radical appreciation towards Indonesia's music and also their strategic approach, as well as kita nak bedah siasat secara detail, secara intellectual di Frekuensi Fikir.

0: Kita nak explain juga before, you know, like we dive deeper into this particular topic pasal ombak Nusantara ni kan. Mm-hmm. That actually it starts from our mentality. So itulah, kita pun ada satu I would say a very important discussion yang kita nak naikkan pada hari ini. This very very important discourse, iaitu perangkap sell out versus kemenangan kolektif, Bob.
1: Alright, so bila kita cakap pasal perangkap sell out ni kan, Hedy kan, memang sebagai seorang dahulunya pernah bergelar sebagai purist, tak suka band-band yang sell out, tak suka band-band yang, you know, rasa macam diorang ni pergi ke pentas yang lebih besar kan. Sebab sebagai purist, rasa seperti tak ada belonging dah kepada band itu. So saya rasa mindset begitu kena buang. Sebab untuk era 2026 sekarang ini, saya rasa kita kena faham band-band kita ni kebanyakannya juga mencari rezeki dengan talent mereka, dengan bakat mereka. Jadi mereka nak tak nak, kita tak boleh gatekeep. Kita memang kena biarkan mereka tu explore ke pentas-pentas yang lebih besar, okay? Dan pesanan juga kepada band, tak semestinya band tu pergi ke pentas yang lebih besar, masuk TV, masuk radio, bermain dekat festival, tak bermakna perlu gadaikan identiti tu. Contoh kita ambil macam Hujan, kita boleh tengok macam mana Hujan bermain di pelbagai tempat, pelbagai lapangan, tetapi identiti tu masih dikekalkan. Okay. So kita harapkan mindset purist untuk band tak sell out ini kita boleh tukar kepada mindset yang lebih kita raikan kemenangan kolektif. So kita boleh tengok juga kalau dekat Indonesia, band mereka kalau masuk ke radio ke, main kat pentas yang besar, main sebelah dengan Dewa 19, mereka raikan gila-gila sebagai sebuah satu kejayaan yang mereka raikan bersama dengan band mereka.
0: And that's true, Bob, because right, apa nama tu, okay, here's the thing, kita kick off dengan satu kebenaran yang sangat-sangat pahit lah. Macam when we talk about, you know, this toxic gatekeeping punya habit ni, it's an absolute vibe killer. Sebab you bayangkan band tu sampai bila nak main dekat gig-gig yang kecil, sampai bila diorang nak kena kepak instant noodles separuh pagi separuh malam. And it happens, Bob. It happens. But that's the thing, the second diorang masuk radio ataupun macam Bob katakan tadi, terus orang kata dia sell out. Pesanan Bob tadi tu memang patut kita raikan. You know, no matter you dekat pentas mana-mana, you must keep you punya identity. And kepada pendengar, that is the actual definition of sell out. Bila seorang artis tu, dia menggadaikan dia punya prinsip dia apabila dia bertukar ke pentas yang lagi besar. Bukan bila dia duduk dekat pentas tu dia sell out. Tidak. Kalau identity dia hilang, yes, baru kita katakan dia sell out. But that is also a debatable ongoing discussion lah. But let's look at Indonesia, Bob. Kita boleh tengok banyak artis penggiat indie diorang, bila diorang tembus pasaran arus perdana, diorang diraikan semua pihak. Sebab diorang anggap lonjakan skala besar ke stadium, for example, if they play in festivals, adalah satu kejayaan budaya alternatif dalam menguasai

0: alternative act macam Hindia ataupun 420 daripada bermain di venue-venue yang sangat intim kepada stadium-stadium yang 10,000, satu ekosistem tu terus raikan diorang. Kenapa? Sebab diorang faham yang our mainstream market penetration ni by alternative artist bermaksud capital tu di flow balik masuk subculture. So that is not selling out. It is actually an institutional takeover of the mainstream castle. Dia sebenarnya adalah tawanan semula artis-artis underground ini ke dalam, orang kata, istana-istana mainstream. So yeah, I think we should start to think like that in a very strategic way rather than a very oppressive way.
1: Mm-hmm. Alright, so kita kalau nak tengok juga macam Masdo dan juga Yuna berjaya tembus festival besar macam kat Indonesia. Kita ada Pesta Pura yang saya percaya kan, kawan-kawan kita pun banyak yang beli tiket, bila nak gerak Pesta Pura. Dan kita tengok mereka-mereka ini juga walaupun perform dekat pentas-pentas yang besar, mereka tak, you know, hilang identiti mereka. Masdo masih lagi dengan genre pop yeyehnya dan juga era 60-an diorang. Okay, so kita juga harapkan korang sebagai penyokong-penyokong muzik, dan juga kalau bukan penyokong pun jangan jadi haters, jangan jadi orang-orang yang bak kata
0: purist
1: ataupun tok saya cakap lah selalunya, kalau tak boleh menyumbang jangan menyusahkan, macam itulah. Okay, supaya artis-artis kita yang mana kita nak tengok mereka ni terus, you know, terbang tinggi di mana saja mereka berada, kita sebagai penyokong turut merasai tempiasnya atas kejayaan mereka. Alright, so kejap lagi kita akan borakkan lagi untuk Frequency Fikir.

0: Alright guys, kalau kita layan lagu-lagu daripada geng-geng kita di Indonesia lah, macam Hindia ke, macam Nadine Amizah ke, kan tak kisahlah. And mostly mereka berjaya memeluk jiwa, hati dan perasaan kita. Di situ kita perasan lirik yang mereka bawakan adalah lirik-lirik yang lebih ikhlas, lebih kena dengan keadaan kita yang kehidupan seharian ini. So bukan nak kata Malaysia tak ada lirik-lirik yang macam tu, ada, mostly ada. Tetapi kita tengok pola penghasilannya antara geng-geng kita di Indonesia dan juga geng-geng kita di Malaysia ni, polanya agak, you know, sangat-sangat boleh diperdebatkan. Dan kita boleh tengok pola kita punya side ni, banyak yang safe zone sikit kan, mungkin percaya kepada algoritma tertentu yang mungkin rasa rakyat-rakyat Malaysia nakkan lirik yang santai, yang mudah dihadam kan. Macam tu kot Eddie rasanya.
1: And that's true about, sebab basically macam this is a thing that we usually hear lah. Kita selalu cakap macam, oh lagu-lagu macam ni Malaysia tak ready lagi, ataupun lagu-lagu macam ni pendengar-pendengar Malaysia belum boleh digest lagi, these kinds of things. But that's the thing, that is also a form of gatekeeping. And nak berbalik kepada apa yang Bob dah jelaskan tadi, bukan tak ada artis-artis yang menghasilkan lirik-lirik yang jujur, yang power, yang memang, you know, puitis, poetically good. Ada, tapi dia punya purata dia memang sangat-sangat kecil lah. For example, kalau kita tengok Malaysia punya radio mainstream lagu lah kan, the industry relies heavily on lagu-lagu yang mempunyai lirik-lirik yang berkomoditi. Dia, formula dia, dia memang senang, dia low friction emotional trigger. Macam, kau hancurkan hatiku, ataupun aku rindu padamu. So, Bob, dia macam apa yang you cakap tadi, dia selamat, dia dah disanitize, and it's easily digestible because it is designed to be like to perform like a corporate asset, and also to perform like a background or commercial punya rotation tau. But it's different than Indonesia. Kalau Indonesia punya indie artist yang dah sekarang ni dah masuk mainstream, diorang masih lagi treat diorang punya listeners like they have a PhD in feeling. So that's the thing, you can see in terms of like lyrics kan. Kalau when they sing about breakup, diorang tulis lirik-lirik yang macam sangat puitis, existential autopsy, nak survive dalam dunia kapitalisme while hati kita macam tengah patah-patah riuk. Tu lah, macam you boleh nampak lah jurang konten tu pun ada.
0: So bukan, sekali lagi guys, bukan nak kata Malaysia tak ada. Malaysia ada, kita ada Amir Jahari pun you know, menang AJL. Kita ada banyak juga lagu-lagu sekarang ni yang dapat memeluk hati dan perasaan, macam Hidi cakap tadi, existential itu. Kita boleh tengok Megat Fazli pun dah jadi OST untuk salah satu series yang terkenal dekat Malaysia ni, Good Boys Go to Heaven tu, dan juga macam-macam lagi. So guys, kita sebagai rakyat Malaysia, support kita punya artis-artis lokal kita. Kalau kita tak support, siapa lagi? Alright, kejap lagi kita akan borakkan lagi berkenaan tentang perkara ini. Terus kekal untuk Frekuensi Fikir.

0: pencipta lagu, penulis lirik, gig organizers dan legenda indie tempatan untuk membina komuniti yang lebih supportif. Real Life Tunes dikupas secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri.

0: Alright guys, frekuensi fikir, kita nak fikir-fikir berkenaan tentang ombak Nusantara yang membadai kita punya industri hiburan tanah air kita, di mana kita tengok rakan-rakan Indonesia kita sangat-sangat berapi dia punya sambutan di negara kita juga. So kita ada buat sedikit perbincangan lah, macam sekarang ini kita masuk untuk kita borak berkenaan tentang saluran ataupun peruntukan yang ada di Malaysia untuk bantu kita punya penggiat-penggiat seni kita. Contohnya kita ada International Marketing and Promotion Fund, DPPA, yang mana benda ni di bawah My Creative Ventures, yang bagi bantuan sampai RM300,000 untuk pasarkan muzik kita ke luar negara. So kita ada juga dana-dana yang bersifat dalaman, seperti kita ada Geran Padanan dan juga program equity. Tetapi apa kita find out untuk Malaysia tiada, which is yang kita boleh sama-sama fikir-fikirkan dalam frekuensi fikir ini, di mana kita tak ada satu badan khas ataupun agensi khas dalam negara kita yang berfungsi sebagai satu badan induk untuk centralizekan semua seni di bawah agensi tersebut untuk dipasarkan ke peringkat internasional. Kalau kita tengok macam Korea, dia ada so-called KOCCA, di mana Australia juga ada Music Australia, di mana agensi ini fokus satu benda je, iaitu mereka akan gather all the artists dan akan hantarkan artis-artis ini ke peringkat international untuk perform dekat festival luar negara ataupun set up dia orang punya showcase dan juga buat PR antarabangsa, serta juga tanggung subsidi export barang-barang ataupun material-material penggiat industri seni kreatif kita.
1: Right, so we can see right, Malaysia punya approach ni dia, it's quite fragmented. Dia dana tu wujud tapi dia tak ada a national scale Malaysian Music Export Office that focuses macam memang entirely on sending our Malaysian artists abroad lah. So this support primarily dia sangat grant based rather than a coordinated export strategy. So dekat Malaysia ni kita tak terseksa daripada kehilangan apa funding. Sebenarnya funding tu ada. My Creative Venture dah provide dah untuk penggiat-penggiat seni kita untuk dana international marketing, untuk promotion. But here's the thing, it is the skill, it is the coordination, and also dia adalah adakah program-program tersebut sesuai untuk convert kita punya artis-artis lokal kita ni into export successes. So kita berbalik kepada Indonesia kan. Indonesia telah membina sebahagian daripada infrastruktur ini, which is ada satu badan khas untuk export diorang punya artis melalui BCraft, iaitu Kementerian Ekonomi Kreatif. Manakala kalau untuk Malaysia pula, kita banyak bergantung kepada model pembiayaan sahaja, which is grant sahaja. Kita tak ada a dedicated board lah, Bob, untuk macam ensure kita punya artis kita ni they are properly trained, they are properly arrange untuk diorang pergi tour, untuk diorang buat partnership international. Everything is masih lagi on artist tu punya own accord lah.
0: Alright, so kita harapkan kita punya industri seni kreatif kita ini akan sentiasa baik dari hari ke hari demi kelangsungan penggiat industri seni kreatif kita. Itu yang kita harapkan dalam frekuensi fikir.

0: Alright guys, just nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah mengundi untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025. So pengundian kita dah tutup pada 21, iaitu semalam. Dan nantikan untuk pengumuman setiap kategori ni Top 5-nya. Boleh stay tune di media sosial rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie.
1: Betul, dan yang pasti jangan lupa untuk minta cuti siap-siap pada 16 Ogos, kerana pada 16 Ogos itu adalah pentas akhir Anugerah Lagu Indie. Lagi sekali, thank you so much kerana menjalankan tanggungjawab korang untuk menaikkan artis-artis tempatan korang di Ali 2025.

0: Dapatkan punya pada hati. Alright guys, kita harapkan hari ni kita punya buah-buah fikiran dalam frekuensi fikir dapatlah kita mencambahkan pengetahuan kita. Dan hari ni kita borak yang sangat-sangat produktif. Kita harapkan macam mana korang sokong dan juga support muzik ataupun apa saja seni kreatif datang daripada negara kawan kita Indonesia. Macam tu jugalah kita raikan penggiat-penggiat seni lokal Malaysia kita.
1: Betul, just a little bit of recap. Yang pertama, kita kena ubah mindset gatekeeping ni. And daripada Rakita Revolusi yang pertama, dia datang daripada kita punya headset. So jomlah kita bunuh gatekeeping sama-sama. And jom kita trust juga kita punya karya-karya seni tempatan kita. Macam sebagai contoh, kita ada Mafiz, kita ada Yuna, kita ada Mazdo dan sebagainya. And kita support diorang lah. Artis-artis lokal yang lain juga, kalau diorang keluarkan merch, kita beli. Kalau diorang macam rilis lagu, kita boleh like, share, tolong repost kan. Sebab kadang-kadang penghargaan yang kecil dia sangat-sangat bermakna, dan dia boleh bawa artis tu pergi melangkah jauh. So terima kasih kerana bersama kami di Frekuensi Fikir.
2: Hati berdebar keluar KL, jiwa kacau tak ada Rakita. Cik.

0: akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Terima kasih korang. Masih lagi lepak-lepak. Ini dia Bob dan juga Hedy dekat Stop Petang. Kita masuk untuk YTJT yang tak tahu jadi tahu. So kita nak borak hari ni berkenaan tentang Weird Fruit Combo edisi only in Malaysia.
3: And actually this happened because Bob witness I makan satu weird food combo. So I'm sure korang pun ada korang punya combo-combo yang pelik-pelik tu kan. So don't mind sharing it to us dekat rakita.my, because tadi I kena judge jugalah dengan Bob. But here's the thing though, it's interesting yang kita dekat Malaysia cuma kita je ada this weird food combo, and we're happy to share with you guys di YT.

0: YTJT yang tak tahu jadi tahu. Bob dan juga Hedy kat sini guys. Hari ni kita orang tadi ada quick break kejapkan lagu-lagu tadi kan. Kita ada pergi pantry sikit lah. Kita telah lihat Hedy telah melakukan satu kombinasi yang agak rare. Apabila makan bun ikan bilis bersama dengan maruku. Saya yang melihat kejadian itu rasa seperti... apakah ini? Dan saya jenis yang tak judge. Kita try rasa. Dan surprisingly, ia adalah sesuatu yang boleh dikira sebagai barang jadi, bro. Sedap. Yeah. So, hari ni kita nak borak tentang weird food combo. Only in Malaysia. Ha. Jadi, katanya kuah banjir-banjir ni kat Malaysia je ada.
1: Yep, correct. Sebab kepada foreigners kan, kalau kita makan kita punya nasi kandar ataupun nasi campur dalam empat jenis lauk kari yang nampak memang bersepah gila lah. So, diorang, bagi diorang benda tu pelik dan benda tu aneh. Tapi bagi rakyat Malaysia, ha, kalau kita makan nasi kering, ha, dia tak adalah jenayah, kita tahulah macam mana. Okay.
0: Saya pun makan nasi kering
1: okay. Betul, so, tapi okay, kita berbalik kepada kuah campur tu. Kita balik kepada kuah campur okay. Dia, kita boleh panggil dia sebenarnya it's culinary science. Sebab hanya Malaysia kita raikan rasa umami tu dengan macam-macam campuran kuah. Especially dekat dalam nasi kandar lah. For example, ada masin ada, manis ada, masam ada, macam-macam rasa lah ada. Itulah menarik. Only in Malaysia.
0: Betul itu. Alright, kejap lagi kita akan ceritakan lagi berkenaan tentang perkara ini. Only in Malaysia je yang korang boleh jumpa. Teruskan Rakita.

0: Alright, korang kalau ada jumpa makanan-makanan yang pelik dekat dalam Malaysia ni, apa kata korang tag kita orang, rakita.my, okay? Tahu tak korang, selain korang makan roti canai dengan kari ke, kuah dal ke, ada juga orang makan dengan serbuk koko. Minyak campur dengan serbuk koko. Eddie pernah makan ke?
1: Dan dia sangat enak ah.
0: Okay.
1: Dan dia sangat enak. Dia adalah comfort food rakyat Malaysia.
0: Okay.
1: Ha, so can you imagine this? I boleh bet lah semua orang pernah try this menu. Dia bila you ambil roti putih, and then bila you letak susu pekat, lepas tu you tabur serbuk koko tu kan, and then you kepitkan dia, lepas tu you toastkan dia. Ya Allah, dia adalah makanan yang sangat-sangat sedap lah. Jadi dia tukar foundation je, Bob. Jadi sebelum ni kita pakai roti putih kan, dan kita tukarkan kepada roti canai.
0: Roti canai. Ni dia balut lah. Balut kat dalam roti canai tu ke tabur atas roti canai?
1: Tabur atas roti canai. Macam salt bay tu.
0: No, macam salt bay.
1: Dan dia sangat sedap. I think the, kenapa dia jadi macam satu kesayangan orang Malaysia kan, disebabkan dia ada campuran banyak nostalgia. Macam roti canai tu, dia adalah satu aspek sarapan pagi. Dan juga serbuk koko tu pun, dia adalah satu aspek sarapan pagi juga kan. Dan itulah, kita boleh nampak harmoni flavor tu.
0: Okay.
1: Tapi itulah, kenapa you tak try lagi, Bob?
0: Nanti I akan cuba try benda ni. I try satu roti lain, tapi Milo tu kat dalam roti canai, dia tak kat atas. So mungkin I akan try yang kat atas ni, yang you cakap ni. Tak apa, kita akan ambil masa. Korang kalau dah try nanti yang Heidi cakap ni, korang tag kita orang rakita.my. Okay, teruskan Rakita. Let's go.

0: YTJT yang tak tahu jadi tahu. Hari ni kita nak canang-canang sikit pasal weird food combo ni ya. Saya rasa penggemar-penggemar durian mesti pernah makan cara macam ni. Makan durian bersama nasi yang suam-suam kuku, ada sedikit santan, letakkan pula garam dan digaulkan bersama dan dimakan begitu saja. Sedapnya. Kan, Hedy?
1: Dia sangat sedap.
0: Ya, yeah, sedap lah.
1: Sedap. I think kalau macam dekat Thailand ke, kita biasa makan dengan pulut. Yeah. Kita ni kan. Tapi dia nasi putih, Bob. Dia yeah, nasi putih.
0: Nasi putih.
1: Dan kalau nasi putih tu dia panas-panas kan, dia punya uap dia masih ada dengan santan tu. Dia memang rasa dia sangat-sangat syahdu lah. Dan durian ni dia ada macam-macam eh. Ada orang yang suka letak dalam freezer dulu. Mm-mm. Sebab macam Bob katakan tadi, dia macam ais krim.
0: Macam ais krim.
1: Ha, nak jadikan texture tu macam ais krim. And then, itulah, durian adalah kesayangan rakyat Malaysia lah. Tapi ada, kita nak selitkan jugalah. Kita menolak dan menentang keras ikan keli dengan pistachio.
0: Yes, kan tengah ada lah cubaan-cubaan untuk you know, fusion kan benda ni. Kita find out dekat media sosial, kita tengok ada buat ikan keli bersama dengan sambal pistachio. Rupa dia memang sangat-sangat menarik jugalah sebab hijau. Dan kita tahu warna ikan keli tu sedikit, bukan sedikit lah, agak kegelapan lah. Campur dengan hijau yang begitu, hijau yang pistachio tu. Ya, kita orang tak pernah try. Kalau korang pernah try makan, tag kita orang, rakita.my, macam mana rasa ikan keli bersama sambal pistachio itu. Yes. Makin hari makin lain macam ya rakyat Malaysia. Tak apa, asalkan dapat memenuhi selera korang. Yang penting tak salah dari segi undang-undang negara Malaysia dan juga syarak agama. Okay guys, YTJT, Rakita. Let's go.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
4: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
5: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
6: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
7: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
8: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.
9: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
10: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
11: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
12: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan tapi pastikan bukan barang fake.
8: Kami Toko Kilat.
13: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq.

0: Alright guys, just nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah mengundi untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025. So pengundian kita dah tutup pada 21, iaitu semalam. Dan nantikan untuk pengumuman setiap kategori ni Top 5-nya. Boleh stay tune di media sosial rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie.
1: Betul, dan yang pasti jangan lupa untuk minta cuti siap-siap pada 16 Ogos, kerana pada 16 Ogos itu adalah pentas akhir Anugerah Lagu Indie. Lagi sekali, thank you so much kerana menjalankan tanggungjawab korang untuk menaikkan artis-artis tempatan korang di Ali 2025.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini, mungkin berada di pantai timur, ada di selatan, utara, timur dan barat, ada juga yang ada dekat Asia Barat ke, timur tengah ke, kan, Rusia. Tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming. Betul tak, Hedy?
1: Betul. Yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online.

0: akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob menyampaikan berita untuk jam ini. Jumlah mangsa pemerdagangan orang dan eksploitasi pekerja yang diselamatkan menunjukkan angka lebih rendah berbanding tahun 2023, mencerminkan keberkesanan penguatkuasaan dan usaha pencegahan yang dilaksanakan kerajaan. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, data Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, JTKSM, merekodkan pada tahun 2023 sahaja sebanyak 70 mangsa telah diselamatkan dan angka itu turun kepada 10 orang pada tahun 2024 sebelum meningkat kepada 17 orang pada tahun 2025 dan hanya 4 orang setakat Mei tahun 2026. Malah beliau menambah lagi, sejak Januari hingga Mei lepas, sebanyak 386 operasi penguatkuasaan berkaitan buruh telah dijalankan di seluruh negara dan daripada jumlah itu, sebanyak 311 kertas siasatan telah pun dibuka. Malah beliau menambah lagi, kerajaan komited melaksanakan agenda pembantrasan buruh paksa selaras dengan protokol yang diretifikasi di bawah Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Alright guys, terima kasih. Hari ni Frekuensi Fikir, kita nak borak-borak dengan korang dan juga fikir-fikirkan bersama. Okay, kita bukakan dulu kita punya satu kenyataan yang mana kalau kita tengok Spotify stream total lah untuk Hindia, 4.83 bilion. Nadine Amizah pula 3.4 bilion. Dan artis yang kita pilih untuk negara kita Malaysia, dan kita find out dia adalah satu-satunya artis Malaysia independent yang melepasi 1 bilion streams dekat Spotify, iaitu Yuna.
4: Hari ni kita nak borak pasal ombak Nusantara lah guys. So kita pun tahulah macam kita sekarang ni dibanjiri ataupun dihujani lagu-lagu daripada Indonesia sonically. Tapi that's the thing, macam according to Bob punya comparison kan, we want to let you guys know yang sebenarnya kita as Malaysians, kita boleh push more artists untuk dapatkan billion-billion stream macam Yuna as well. But it starts from our mentality. It also starts from literasi lirik, dan juga it starts from pipeline. So kita akan bincangkan tiga perkara ini. Tapi jangan risau, we're not gonna do macam the classic macam kenapa lagu Indonesia is winning. Tak. Energy too toxic, dia malas, and generally it's really really bad for the vibe lah. What we are going to talk di Frekuensi Fikir is we're gonna pivot to radical appreciation towards Indonesia's music and also their strategic approach, as well as kita nak bedah siasat secara detail, secara intellectual di Frekuensi Fikir.
3: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kita nak explain juga before, you know, like we dive deeper into this particular topic pasal ombak Nusantara ni kan. Mm-hmm. That actually it starts from our mentality. So itulah, kita pun ada satu I would say a very important discussion yang kita nak naikkan pada hari ini. This very very important discourse, iaitu perangkap sell out versus kemenangan kolektif, Bob.
2: Alright, so bila kita cakap pasal perangkap sell out ni kan, Hedy kan, memang sebagai seorang dahulunya pernah bergelar sebagai purist, tak suka band-band yang sell out, tak suka band-band yang, you know, rasa macam diorang ni pergi ke pentas yang lebih besar kan. Sebab sebagai purist, rasa seperti tak ada belonging dah kepada band itu. So saya rasa mindset begitu kena buang. Sebab untuk era 2026 sekarang ini, saya rasa kita kena faham band-band kita ni kebanyakannya juga mencari rezeki dengan talent mereka, dengan bakat mereka. Jadi mereka nak tak nak, kita tak boleh gatekeep. Kita memang kena biarkan mereka itu explore ke pentas-pentas yang lebih besar, okay? Dan pesanan juga kepada band, tak semestinya band tu pergi ke pentas yang lebih besar, masuk TV, masuk radio, bermain dekat festival, tak bermakna perlu gadaikan identiti tu. Contoh kita ambil macam Hujan, kita boleh tengok macam mana Hujan bermain di pelbagai tempat, pelbagai lapangan, tetapi identiti tu masih dikekalkan. Okay. So kita harapkan mindset purist untuk band tak sell out ini kita boleh tukar kepada mindset yang lebih kita raikan kemenangan kolektif. So kita boleh tengok juga kalau dekat Indonesia, band mereka kalau masuk ke radio ke, main kat pentas yang besar, main sebelah dengan Dewa 19, mereka raikan gila-gila sebagai sebuah satu kejayaan yang mereka raikan bersama dengan band mereka.
1: And that's true, Bob, because right, apa nama tu, okay, here's the thing, kita kick off dengan satu kebenaran yang sangat-sangat pahit lah. Macam when we talk about, you know, this toxic gatekeeping punya habit ni, it's an absolute vibe killer. Sebab you bayangkan band tu sampai bila nak main dekat gig-gig yang kecil, sampai bila diorang nak kena kepak instant noodles separuh pagi separuh malam. And it happens, Bob. It happens. But that's the thing, the second diorang masuk radio ataupun macam Bob katakan tadi, terus orang kata dia sell out. Pesanan Bob tadi tu memang patut kita raikan. You know, no matter you dekat pentas mana-mana, you must keep you punya

0: lonjakan skala besar ke stadium, for example, if they play in festivals, adalah satu kejayaan budaya alternatif dalam menguasai like macam bahagian pasaran yang masses ni lah. For example, kalau kita tengok alternative act macam Hindia ataupun 420, daripada bermain di venue-venue yang sangat intim kepada stadium-stadium yang 10,000, satu ekosistem tu terus raikan diorang. Kenapa? Sebab diorang faham yang our mainstream market penetration ni by alternative artist bermaksud capital tu di flow balik masuk subculture. So that is not selling out. It is actually an institutional takeover of the mainstream castle. Dia sebenarnya adalah tawanan semula artis-artis underground ini ke dalam, orang kata, istana-istana mainstream. So yeah, I think we should start to think like that in a very strategic way rather than a very oppressive way.
1: Alright, so kita kalau nak tengok juga macam Masdo dan juga Yuna berjaya tembus festival besar macam kat Indonesia, kita ada Pesta Pora yang saya percaya kan kawan-kawan kita pun banyak yang beli tiket, bila nak gerak Pesta Pora. Dan kita tengok mereka ini juga walaupun perform dekat pentas-pentas yang besar, mereka tak hilang identiti mereka. Masdo masih lagi dengan genre pop yeyehnya dan juga era 60-an diorang. Okay, so kita juga harapkan korang sebagai penyokong-penyokong muzik, dan juga kalau bukan penyokong pun jangan jadi haters, jangan jadi orang-orang yang bak kata
0: purist.
1: Purist ataupun tok saya cakap lah, selalunya kalau tak boleh menyumbang jangan menyusahkan, macam itulah. Okay, supaya artis-artis kita yang mana kita nak tengok mereka ni terus terbang tinggi di mana saja mereka berada, kita sebagai penyokong turut merasai tempiasnya atas kejayaan mereka. Alright, so kejap lagi kita akan borakkan lagi untuk Frequency Fikir
2: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, kalau kita layan lagu-lagu daripada geng-geng kita di Indonesia lah, macam Hindia ke, macam Nadine Amizah ke, kan tak kisahlah. And mostly mereka berjaya memeluk jiwa, hati dan perasaan kita. Di situ kita perasan lirik yang mereka bawakan adalah lirik-lirik yang lebih ikhlas, lebih kena dengan keadaan kita yang kehidupan seharian ini. So bukan nak kata Malaysia tak ada lirik-lirik yang macam tu. Ada, mostly ada, tetapi kita tengok pola penghasilannya antara geng-geng kita di Indonesia dan juga geng-geng kita di Malaysia ni, polanya agak, you know, sangat-sangat boleh diperdebatkan. Dan kita boleh tengok pola kita punya side ni, banyak yang safe zone sikit kan, mungkin percaya kepada algoritma tertentu yang mungkin rasa rakyat-rakyat Malaysia nakkan lirik yang santai, yang mudah dihadam kan. Macam tu kot Eddie rasanya.
2: And that's true about, sebab basically macam this is a thing that we usually hear lah. Kita selalu cakap macam, oh lagu-lagu macam ni Malaysia tak ready lagi, ataupun lagu-lagu macam ni pendengar-pendengar Malaysia belum boleh digest lagi, these kinds of things. But that's the thing, that is also a form of gatekeeping. And nak berbalik kepada apa yang Bob dah jelaskan tadi, bukan tak ada artis-artis yang menghasilkan lirik-lirik yang jujur, yang power, yang memang, you know, puitis, poetically good. Ada, tapi dia punya purata dia memang sangat-sangat kecil lah. For example, kalau kita tengok Malaysia punya radio mainstream lagu lah kan, the industry relies heavily on lagu-lagu yang mempunyai lirik-lirik yang berkomoditi. Dia, formula dia, dia memang senang, dia low friction emotional trigger, macam kau hancurkan hatiku, ataupun aku rindu padamu. So Bob, dia macam apa yang you cakap tadi, dia selamat, dia dah disanitize, and it's easily digestible because it is designed to be like to perform like a corporate asset, and also to perform like a background or commercial punya rotation tau. But it's different than Indonesia. Kalau Indonesia punya indie artist yang dah sekarang ni dah masuk mainstream, diorang masih lagi treat diorang punya listeners like they have a PhD in feeling. So that's the thing, you can see in terms of like lyrics kan. Kalau when they sing about breakup, diorang tulis lirik-lirik yang macam sangat puitis, existential autopsy, nak survive dalam dunia kapitalisme while hati kita macam tengah patah-patah riuk. Tu lah, macam you boleh nampak lah jurang content tu pun ada.
1: So bukan, sekali lagi guys, bukan nak kata Malaysia tak ada, Malaysia ada. Kita ada Amir Jahari pun you know, menang AJL. Kita ada banyak juga lagu-lagu sekarang ni yang dapat memeluk hati dan perasaan, macam Hedi cakap tadi, existential itu. Kita boleh tengok Megat Fazli pun dah jadi OST untuk salah satu series yang terkenal dekat Malaysia ni, Good Boys Go to Heaven tu, dan juga macam-macam lagi. So guys, kita sebagai rakyat Malaysia, support kita punya artis-artis lokal kita. Kalau kita tak support, siapa lagi? Alright, kejap lagi kita akan borakkan lagi berkenaan tentang perkara ini. Terus kekal untuk Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times!
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, frekuensi fikir, kita nak fikir-fikir berkenaan tentang ombak Nusantara yang membadai kita punya industri hiburan tanah air kita, di mana kita tengok rakan-rakan Indonesia kita sangat-sangat berapi dia punya sambutan di negara kita juga. So kita ada buat sedikit perbincangan lah, macam sekarang ini kita masuk untuk kita borak berkenaan tentang saluran ataupun peruntukan yang ada di Malaysia untuk bantu kita punya penggiat-penggiat seni kita. Contohnya kita ada International Marketing and Promotion Fund, DPPA, yang mana benda ni di bawah My Creative Ventures, yang bagi bantuan sampai RM300,000 untuk pasarkan muzik kita ke luar negara. So kita ada juga dana-dana yang bersifat dalaman, seperti kita ada Geran Padanan dan juga program equity. Tetapi apa kita find out untuk Malaysia tiada, which is yang kita boleh sama-sama fikir-fikirkan dalam frekuensi fikir ini, di mana kita tak ada satu badan khas ataupun agensi khas dalam negara kita yang berfungsi sebagai satu badan induk untuk centralizekan semua seni di bawah agensi tersebut untuk dipasarkan ke peringkat internasional. Kalau kita tengok macam Korea, dia ada so-called KOCCA, di mana Australia juga ada Music Australia, di mana agensi ini fokus satu benda je, iaitu mereka akan gather all the artists dan akan hantarkan artis-artis ini ke peringkat international untuk perform dekat festival luar negara ataupun set up dia orang punya showcase dan juga buat PR antarabangsa, serta juga tanggung subsidi export barang-barang ataupun material-material penggiat industri seni kreatif kita.
2: Right, so we can see right, Malaysia punya approach ni dia, it's quite fragmented. Dia dana tu wujud tapi dia tak ada a national scale Malaysian Music Export Office that focuses macam memang entirely on sending our Malaysian artists abroad lah. So this support primarily dia sangat grant based rather than a coordinated export strategy. So dekat Malaysia ni kita tak terseksa daripada kehilangan apa funding. Sebenarnya funding tu ada. My Creative Venture dah provide dah untuk penggiat-penggiat seni kita untuk dana international marketing, untuk promotion. But here's the thing, it is the scale, it is the coordination, and also dia adalah adakah program-program tersebut sesuai untuk convert kita punya artis-artis lokal kita ni into export successes. So kita berbalik kepada Indonesia kan. Indonesia telah membina sebahagian daripada infrastruktur ini, which is ada satu badan khas untuk export diorang punya artis melalui BCraft, iaitu Kementerian Ekonomi Kreatif. Manakala kalau untuk Malaysia pula, kita banyak bergantung kepada model pembiayaan sahaja, which is grant sahaja. Kita tak ada a dedicated board lah, Bob, untuk macam ensure kita punya artis kita ni they are properly trained, they are properly arrange untuk diorang pergi tour, untuk diorang buat partnership international. Everything is masih lagi on artist tu punya own accord lah.
1: Alright, so kita harapkan kita punya industri seni kreatif kita ini akan sentiasa baik dari hari ke hari demi kelangsungan penggiat industri seni kreatif kita. Itu yang kita harapkan dalam frekuensi fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Alright guys, just nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah mengundi untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025. So pengundian kita dah tutup pada 21, iaitu semalam. Dan nantikan untuk pengumuman setiap kategori ni Top 5-nya. Boleh stay tune di media sosial rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie.
1: Betul, dan yang pasti jangan lupa untuk minta cuti siap-siap pada 16 Ogos. Kerana pada 16 Ogos itu adalah pentas akhir Anugerah Lagu Indie. Lagi sekali, thank you so much kerana menjalankan tanggungjawab korang untuk menaikkan artis-artis tempatan korang di Ali 2025.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Rakita.
1: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak geki.
2: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
1: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
3: Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
4: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
5: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
4: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
6: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
7: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
8: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
7: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
9: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: happen. Probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: Akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: We could be more than friends. We could live till the end. We could be more than love. I know you, no, I'm the one for you.

0: Up X Underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, Wabi Taufik Johari.
5: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
6: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
7: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
8: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
9: Sebab tu, beli melalui platform rasmi.

Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Masukkan kau ni, Zim Ahmad.
1: Saya nak terima kasih dekat orang yang support saya yang saya tak tahu ni. Sebenarnya ramai. Macam dulu, saya rasa bila kita berjaya ni, kita rasa atas usaha kita. Mm-hmm. Tapi kita lupa kawan-kawan kita yang doa untuk kita, yang kita tak tahu pun. Mm-hmm. Hari tu saya pergi minum, saya jumpa kawan sekolah. Lama saya tak jumpa. Saya pun dah lupa nama dia, tapi saya ingat juga alas-alas tu. Dia cakap saya, Zim, dulu kau pernah buat dekat Twitter, kau perlukan duit sikit untuk pergi aku antara orang yang bagi. Saya macam, so kalau saya poyo sekarang, saya jahat sangat lah. Saya rasa benda tu tak patut lah untuk kita buat. Sebab kita selalu fikir orang kutuk belakang kita, tapi kita tak fikir orang doa untuk belakang kita. Itu kita tak tahu benda tu kan. So saya just, kita kena selalu fokus dekat benda yang baik.
0: Mungkin Zim ada nak namakan beberapa figura atau
1: saya takut sebut, sebab takut tak cukup. Takut ada yang saya tertinggal. Tapi yang saya ingat selalu, kawan sekolah rendah saya, dia antara orang yang first bagi tolong saya duit untuk saya pergi ke Denmark. Sebab balik daripada Denmark tu hidup saya berubah. So nama dia Kurotul, dia kawan sekolah rendah saya. Dia bagi, dan dia sebenarnya tak bagi sebut nama dia, tapi saya sebut juga Kurotul. Lepas tu kita ada saya punya kawan baik juga, Amy Street Level. Dia antara orang yang pun financial dia tak berapa okey, tapi dia still tolong saya juga untuk pergi luar negara. Dan kawan-kawan yang saya punya team lah, Street Level, KP Street. So itu banyak memberi support, bukan daripada wang saja, tapi daripada segi emosi dan sebagainya.
0: Untuk menjadi seorang atlet Red Bull, bukan benda kecil.
2: Betul, bukan mudah agak.
0: Macam mana susur perjalanan
1: panjang lah. Saya pendekkan lah. Dia 10 tahun juga saya struggle dengan benda ni. Hari-hari saya sebelum tidur wajib saya tengok video Red Bull. Saya nak, pasal saya, Red Bull pernah contact saya 2014, suruh saya datang office dia. So saya macam terkejut, Red Bull Malaysia lah. Saya cakap, wish, biar betul Red Bull komen. So saya pergi office dia, borak-borak, dah ada macam, yelah, dah ada link lah dekat situ. Borak. Tapi macam saya cakap, waktu tu kita Instagram pun tak jaga sangat. Apa yang kita post pun pelik-pelik. So brand ni brand besar. So kita tak boleh lah dengan waktu tu. Tapi waktu tu saya macam marah. Kenapa aku tak dapat apa semua. Lama kelamaan saya tanya lagi dia, boleh tak jadi Red Bull Athlete? Ada yang cakap masih susah Zim, sebab macam-macam, banyak-banyak halangan apa semua. Saya fight. Dia cakap pun macam-macam. Macam ada one of Red Bull punya worker juga dulu, staff cakap tak boleh Zim sebab umur. Masa tu saya baru 24 saya rasa. Tak boleh Zim sebab umur dah macam ni. Saya macam, saya tak dengar benda tu lah. Saya macam nak fight lagi. Sampai saya pergi jumpa Neymar tu kan. Saya ada connection dengan Red Bull International. Saya tanya pendapat diorang. Diorang cakap teruskan je, sebab mindset orang luar ni dah lain sikit. So saya try tanya pendapat diorang. Lepas tu lama kelamaan tak boleh buat apa juga, diorang terpaksa ambil saya.
3: Saksikan video

0: kita bawakan. Ini dia, Bob Culture. Kita nak bawakan episod pertama. Seseorang yang saya rasa pemain utamalah dalam fine art.
1: Pemain utama dalam fine art. Yes.
0: Fine art ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, seni halus lah. Seni halus. Dia, seni halus ni lukisan-lukisan lah. Main halus macam mana?
2: Alamak. Halus.
0: Alright, so hari ni kita bersama dengan Izzati Souza. Izzati Souza. Okay, Izzati Souza merupakan... saya rasa pelukis yang agak prominent di Malaysia ini sebab ada beberapa kolaborasi dengan jenama-jenama yang agak besar. Jadi hari ini kita nak korek, nak bongkar, nak cerita berkenaan tentang. So latar belakang you sikit.
2: Latar belakang I.
0: I nak tahu you punya, okeylah, you berapa adik-beradik dulu?
2: Okay, I ada tiga adik-beradik, all girls, all I'm the youngest.
0: Oh, you nak nombor tiga?
2: Yes.
0: Patutlah bila star, smart, semua anak nombor tiga macam I.
2: Same.
0: Ya, same.
2: Tim bongsu.
0: Ya, betul.
2: TBTB.
0: Okay, you punya education?
2: Education, I study architecture back in 2015. Tapi waktu tu, I quit. Lepas tu, after 2 years, I belajar sebab ayah I got into an accident. Tu pasal I start buat artwork sebab I had to quit lah waktu tu.
0: So, you belajar architecture di mana?
2: I belajar architecture dekat UiTM Sri Iskandar.
0: Tapi tak habis lah.
2: Tak habis. Mula I ambil cuti dulu. Lepas tu, after 3 semester, UiTM cakap tak boleh cuti dah.
0: Okay.
2: So, I pun cakap tak apalah. Sebab ayah I, doktor cakap tak boleh nak, tak ada harapan nak sembuh. Saya pun macam okay lah, quit je lah.
0: Alright, begitu ceritanya sebenarnya.
2: Kalau long story short, itulah kisahnya. Macam I had to quit. Lepas tu I kena buat, I macam I had nowhere to go. I kena jaga ayah I. So I chose art as a medium untuk macam cope with everything that was going on.
0: Sebelum kita nak korek lagi dalam dan sebagainya, kita nak tanya you punya diri. You rasa diri you dengan keadaan sekarang, berapa rate daripada 10?
2: You dari, gelak dari cantik ke?
0: Dari kehidupan you overall, kehidupan, motivasi, how doing good you are.
2: I rasa 6 kot.
0: 6 eh?
2: Boleh lah eh? Macam tu.
0: Di atas sikit daripada macam so-so. Atas sikit lah. Alright.
3: Saksikan video penuh sekali.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
1: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bo Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bo Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
3: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
4: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
5: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
6: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
7: Kami Toko Kilat.
8: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intrend kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
9: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
10: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

0: cakap. Aku Naza daripada The Times. Kau buat demo masa dulu kan, nak release. Kau rekod pakai studio 4 track, 8 track. Dapat kaset. Lepas tu kau nak dubbing pakai radio tu. Kau buat sendiri kat rumah. Photostat. Sendiri hantar photostat. Gunting, letak. Semua DIY. Kalau independent dulu, dia lain. Sekarang mudah. Semua mudah kau nak. Promote diri kau pun. Promote band kau. You have a influence. You have, apa? Boleh. Social media semua. So, it's very easy. Sebenarnya records adalah hobi saya . Saya sebab memang minat mengumpul. Saya seorang kolektor. Baju-baju vintage. Kalau dulu in the 90s tu memang saya collect baju tua, baju-baju vintage. Lepas tu saya macam tukar flip sebab saya musician. Saya memang suka music kan. So piring hitam tu memang dah dekat pada hati. Saya daripada kecil pun angka-angka saya pun orang main piring hitam. Tengok piring hitam dia main, saya pernah baling whatever. So benda tu memang ada sebab kat rumah saya lama, dekat mana ceras kat apa tu, kita ada record player. So masa tu piring hitam tu dibuang tau. Zaman dia orang nak pergi digital, orang nak letak lagu dalam iPod apa semua kan. So benda-benda is the time transition tu digital. Dari situ saya start beli piring hitam sampai lah tak terkawal. Dan terjadinya Spanik Record lepas tu bila hobi saya dah terlalu banyak kan. Ya, saya suka bila saya buat lagu Melayu macam ni . Bila saya start buat lagu Melayu, reference saya adalah penyanyi Melayu. Saya takkan reference lirik muzik Malaysia. Daripada situ saya cari rekod, jumpa Ismail Harun kan. So benda tu saya terus menggali muzik Malaysia sebenarnya. Oh, kita ada yang main rock and roll lama-lama 68, 67 dah start dah, dia orang dah wild dah. So benda tu yang membuat saya tak berhenti menggali muzik negara kita. Tak, banyak budak muda sekarang. Misalnya, kalau you tengok Indonesia sekarang, artis baru dia, semua release vinylnya. Vinyl tu adalah satu, kalau kau band, kau ada vinyl sendiri, itu satu yang, coolnya band ini. Situ satu benda yang sehat bagi saya. Dan kalau kau band independent, kau release physical, you get more money daripada yang ada dekat Spotify. So, it's help the band to survive, dapat hasil. Kita bukan main muzik pasal wang kan, tapi at least you get some incentive daripada usaha kau.
1: Saksikan video penuh

0: seorang atlet freestyler. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Zim Ahmad. Bagaimana ia bermula, Zim? Freestyler.
1: Panjang cerita, saya mula daripada saya sekolah rendah. Saya main, lepas tu saya jumpa seorang doktor freestyle ni, dia first freestyler dekat Malaysia. So dia yang bawa saya pergi buat show apa semua. Lepas tu saya lost contact dengan dia. Saya start balik 2010. Saya main, so sampailah sekarang. Tapi daripada dulu kita main suka-suka je. Saya Ole pun saya tak tahu Ole tu Ole nama dia. So kita memang suka sukan tu. Lepas tu lama kelamaan tengok dekat TV freestyle ada tournament yang sampai masuk TV apa semua kan. Saya macam aku ada bakat ni kan, macam nak try pergi jauh lah. So kita start travel apa semua, dan social media pula sekarang, so worldwide boleh kenal. So saya teruskan buat, dan alhamdulillah daripada situ social media banyak membantu juga lah sebenarnya.
2: Jadi permulaan Zim tu, time tu umur berapa Zim?
1: 11, 10, 11, 12.
0: Muda.
2: Betul.
0: Muda. 10, 11. Di mana anda ketika?
2: Jadi maknanya all yang skill yang Zim develop tu develop sendiri lah?
1: Ada yang sendiri. Kalau first nak start, kena ada basic.
2: Okay.
1: Dah ada basic, kita nak jumpa, kita nak build character tu lah yang kena study trick sendiri buat. Macam tu lah.
2: Faham.
1: Yes.
2: Jadi macam each atlet biasanya freestyler ni dia ada dia punya skill-skill tersendiri.
1: Yes. Betul.
2: Macam Zim, ada tak Zim jaya create Zim punya move sendiri?
1: Ada. Buat masa sekarang ada. Ha. Dan saya happy sebab hampir semualah freestyle kat Malaysia boleh buat trick tu.
2: Okay.
1: Dan saya rasa saya reka trick tu 2013, 2014. Nama dia Gerudi.
2: Gerudi ya? Okay.
1: Lepas tu ada juga slap. Adalah trick-trick dia yang saya buat. Yang orang tahu. Kalau orang buat, cakap tu Zim Ahmad punya trick.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Bob Culture bersama dengan Kemi kat sini. Yes, of course, Kemi juga antara Converse All Star.
2: And then some art tu macam boleh membuka minda I. And I also love how they try to expose what I love. Mm-hmm. Sebab to be honest kan, surf skating ni masa I start dulu tak banyak perempuan. But it's because that if you find something that you love, mm-hmm. you make time for it. Sebab so, macam I kalau tak boleh pergi pagi atau petang, I pergi je malam.
1: Bila jatuh tu kan, bila ada ombak boom mata you lagi kan, how it feel?
2: It feel like dia ada dua jenis ombak.
1: Okay.
2: Satu yang macam you kena hempas, mm-hmm. kalau bawah tu tak ada apa-apa.
1: Okay lah.
2: And then tak ada ombak seterusnya, mm-hmm. you naik, you okay. So macam either you cedera atau boleh mati.
1: So you pernah berada dalam situasi tu?
2: Pernah, itulah yang hampir mati. Oh. Ni jadi kat Bali.
1: Okay.
2: I tak tahu ombak tu datang set. Uh-huh. So I make ombak pertama. Mm-hmm. I dah dapat, tapi sekejap gila I dapat. Oh, rasa macam ish. So I kena empas, I naik, I kena empas nombor dua. Mm-hmm. Lepas tu I naik balik, I kena empas nombor tiga. And my breathing pun tak cukup. Mm-hmm. So by the time the third empas, ada lagi. Oh. Second set datang.
1: Oh, on masa the way. Tu you dah fikir yang, oh, oh gone aku
2: macam,
1: ni.
2: Tolong, oh. I dah tak larat. Mm-hmm. I tak boleh berenang. Yeah. Diorang surf kat dekat I lah. Okay. Lepas tu diorang pegang board I. Tapi nasib baik sebab kan arus laut kan ke sana pantai juga kan. So I mengharapkan arus tu je lah bawa I. Inhaler lah. And then silap I juga, I tak sedut dulu sebelum masuk. Oh. Masa tu macam kepala I blank. Macam
1: oksigen
2: I tahu, I tahu I dah nak mati tu.
1: Okay.
2: Lepas tu by the time, cabaran hidup.
1: You macam, benda ni simple kot kan. Aku dah pernah nak gone, lagi-lagi teruk kot. Macam tidak
2: ada. Rasa sebab masa tu I kat, tak tahu you kena pantai ni, batu bolong.
1: Pantai lah tahulah dia ada ombak semua tu.
2: Tapi macam for me kan, walaupun I lemas kat, hampir lemas kat batu bolong, I still rasa macam I ni kecil lagi. Sebab macam I tak pergi Uluwatu lagi. I tak pergi padang-padang lagi.
1: Okay, tu semua you punya wishlist lah.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: dalam My Sukan Corner sama dengan Zim Ahmad. Personal branding.
1: Okay. Personal branding lah. Bagi saya, Zim punya personal branding sangat kuat. So, pendapat Zim tentang self-branding budak-budak sekarang ni macam mana? Apa yang perlu?
2: Saya rasa diorang kena fikir dari banyak angle lah. Saya rasa kan. Macam saya, sebenarnya saya tak try hard sangat untuk nak create personal branding tu. Mungkin dah memang ada. Saya tak tahu. Saya bersyukur lah dengan benda tu. Pasal kalau nak try hard pun susah juga. So, saya rasa kena fikir daripada banyak angle. Macam saya cakap kat freestyle sekarang, korang nak freestyle ni sebagai apa? Atlet semata-mata, lifestyle ataupun nak jadi kejaya. Pilih dulu ni, baru korang tentukan.
1: Dia orang kena set direction siap-siap.
2: Kalau diorang nak jadi atlet saja, okay, tak ada masalah. Training gila-gila, make sure bawa balik achievement. Tapi kalau korang tahu benda ni agak susah tapi korang minat, jadikan dia lifestyle. Komplitkan dari segi banyak benda. Kita jangan buat freestyle dekat Padang je, kita buat kat tempat lain pula. Kita kena be kreatif lah, jual benda-benda lain selain skill. Contoh kita timbang dekat depan KCC tengah jalan raya macam mana saya buat. So benda-benda tu yang create karakter kita. Dan nak create personal branding tu makan masa yang sangat lama lah. Sangat lama. So benda tu dia lama, tapi bila dah dapat susah nak hilang, orang akan ingat. Budak-budak sekarang ada personal branding, tetapi dia selalu fikir untuk dia saja. Jadi dia nak post dia isap rokok, dia nak post, dia tak fikir apa seorang. So benda tu mungkin dia orang tak faham lagi. Macam itu saya pun dulu pun buat story merapu apa-apa kan, santai-santai. Tapi saya tak sedar yang orang tengok saya. Saya tak tahu yang ada sebenarnya orang perhatikan. So lama kelamaan saya belajarlah benda tu kan. Social media tunjuk apa yang kita pro je lah, apa yang kita pakar je lah. Yang benda-benda nonsense tak payahlah tunjuk. Benda macam tu lah. So personal branding macam tu lah saya rasa kena.
0: Fame dengan popularity ni dia one off tau. Kau boleh achieve benda tu, kau boleh dapat. Tapi dalam satu klik je dia boleh hilang.
1: Betul.
0: Tapi personal branding lain. Orang akan akan diingati. Apa yang Zim boleh kongsikan?
2: Best soalan ni. Macam saya lah, saya rasa kalau saya nak famous lebih daripada apa yang saya dapat sekarang ni, bagi saya masa dalam 6 setahun saya boleh lebih. Saya rasa saya boleh hit 2 juta follower. Itu apa yang saya percaya dalam otak. Tapi benda tu saya tak nak. Benda tu saya tak suka. Dan benda yang tak suka tu ramai orang tengok. So benda tu yang ramai sangat buat orang famous. Tapi dia macam pakai topeng lah. Orang tak tahu karakter dia ni siapa. Semua famous. Tapi dia tak ada karakter masing-masing lah. So, saya rasa macam saya cakap tadi, kalau nak famous, senang. Okay, kita buat je benda yang dekat dengan orang tapi yang bukan diri kita. Macam kita jenis baran contoh. Tapi bila angkat handphone, kita terus jadi happy. Okay guys. So, benda tu boleh famous. Boleh. Tapi sebenarnya kita tipu diri sendiri lah. Kita tak suka benda tu. So, saya tak nak benda tu. So, saya cakap kat freestyle, macam saya cakap, pilih salah satu. Kau nak jadi content creator, dan make sure kau suka apa yang kau buat. Kalau tak suka, tak payah buat. Tapi kalau diorang tak suka diorang buat-buat, diorang dapat duit. So benda tu boleh tampung family diorang.
3: Saksikan video penuh sekarang

0: Bob Culture. Untuk episod yang pertama, terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan Bob Culture dikuasakan oleh Rakan Muda. Bersama hari ini kita ada Izzati Souza.
1: Rakan.
0: Okey, apa tu? Okey, how you start dalam dunia-dunia sekarang ini? I nak tanya dulu.
1: Mm-hmm. I rasa sebelum jobs came to be, I rasa I buat daripada, I banyak tulis diary.
0: Okay.
1: So I rasa I banyak sangat tulis. Lepas tu I rasa macam tak ada siapa nak baca pun.
0: Mm-hmm.
1: Macam mana aku nak get it out from my chest.
0: Alright.
1: So I pun adalah satu lukisan tu, I rasa macam semua orang tak nak dengar. I rasa macam tu. Lepas tu I buat lukis orang ngang-ngang-ngang.
0: Mm-hmm.
1: Besar-besar. Lepas tu semua orang cakap cantu.
0: Oh.
1: Lepas tu I tutupkan mulut dia.
0: Adakah coraknya sebegini dahulu?
1: Yang ngang-ngang tu gore lah macam.
0: Oh, gore sikit lah.
1: Macam tak bawa lah pula. Tapi sekarang bila I tutupkan mulut dia, dia jadi
0: macam smart. Dia macam comel sikit lah. Okay. Oh. So dulu you gunakan lukisan sebagai satu
1: medium.
0: Medium untuk you express.
1: Betul.
0: Macam mana dia membantu you?
1: Mm-mm.
0: Membantu sangat-sangat?
1: Membantu.
0: Sebab mula-mula you tulis diary.
1: Mm-mm.
0: So you tulis diary yang jenis 31 Mac 2023.
1: Hari ni sedih.
0: Macam tu kan? Macam tu kan? Wow, ada lagi diary tu?
1: Banyak.
0: Banyak ah, maknanya banyak benda yang you simpan.
1: Over the years adalah setiap tahun satu lah at least.
0: Segala benda you catik lah dalam tu.
1: Tak juga, when it gets heavy or it gets too happy, I write lah.
0: So you ada share tak that diary dengan orang lain?
1: Tak juga, tapi siapa kawan-kawan yang bilik-bilik tu tak tahulah kan.
0: Mm-hmm.
1: Tapi dekat kedai kalau orang nak baca ada je. Tapi it's not, you know, kalau orang nak baca tu personal sikit lah. I akan viewer discretion. Kalau kau baca ada benda-benda mengarut, jangan cakap dengan aku. Tak tahu.
0: Okay, faham. Jadi mungkin yang nak lebih mengenali Izzati Souza, kena pergi kedai Souza, cari diary.
1: Simpan balik lah diary tu.
0: Kena tengok apa yang tersimpan di hati dan sebagainya. Okay, bercerita sikit lah berkenaan tentang benda yang kita nak express,
1: mm-hmm,
0: nak laman. So you rasa antara menulis dan melukis, untuk you, mana yang lebih meriliskan?
1: I rasa melukis tu lagi pure.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Tapi dia ada dua form juga. Mm-hmm. Kalau lukis tak tulis tangan kan, bila tengah nak marah-marah tu, kat ujung tu macam takpelah, hidup ni okey je.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Dengarkan sekarang oleh Be Heart, lagu hip hop terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Masuk je tengah hari,
1: perut dah start soundcheck.
0: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, Ate nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, Lapar Ke Tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
9: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
8: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
10: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

0: Culture untuk episod yang kedua. So hari ni saya bawakan seorang boleh katakan sangat mahir dalam dunia-dunia skit. Kita ada Kemi. Yay.
1: Hi.
0: Okay. Alright. So Kemi, mungkin boleh cerita dulu your latar belakang skit. You asal daripada
1: Kuantan. I dilahir dan dibesarkan kat Kuantan. Dan pada umur 20 tahun, I dah pindah KL lah.
0: Okay.
1: So, bila I dah pindah KL, I start bekerja. And then, after 5 years, I've been busy working like 9-to-5 job.
0: Okay.
1: I realised that I kind of like lost my sense of self lah. So, I try to find something that I like. So, masa tu, surf skate tengah.
0: Okay.
1: Boom skate. I pernah main skateboard.
0: Okay.
1: Tapi macam fail lah.
0: I faham.
1: Lepas tu, I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni. So, I macam, okay lah. Nak try lah.
0: Okay. Alright. Itu dah serba sedikit mengenai Kemi. Dan Kemi ni bila korang selongkar Instagram dia lah kan. Macam-macam ke benda-benda skit yang dia buat kan.
1: I research.
0: Okay. So di atas daratan ada. Di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
1: Bukit pun ada.
0: Atas bukit pun ada. Oh, you kan.
1: Taiwan lagi.
0: Oh, you yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit. Tangan kat belakang.
1: Wih. Tu ekstrim sangat. Saya mendaki bukit sahaja.
0: Oh, okay. Saksikan video penuh sekarang.

0: dalam My Sukan Corner sama dengan Zim Ahmad.
1: Personal branding.
2: Okay. Personal branding lah. Hmm. Bagi saya, Zim punya personal branding sangat kuat. So, pendapat Zim tentang self-branding budak-budak sekarang ni macam mana? Apa yang perlu?
3: Saya rasa diorang kena fikir dari banyak angle lah. Saya rasa kan. Macam saya, sebenarnya saya tak try hard sangat untuk nak create personal branding tu. Mungkin dah memang ada. Saya tak tahu. Saya bersyukur lah dengan benda tu. Pasal kalau nak try hard pun susah juga. So, saya rasa kena fikir daripada banyak angle. Macam saya cakap kat freestyle sekarang, korang nak freestyle ni sebagai apa? Atlet semata-mata, lifestyle ataupun nak jadi kejaya. Pilih dulu ni, baru kau tentukan.
2: Dia orang kena set direction siap-siap.
3: Kalau dia orang nak jadi atlet saja, okey, tak ada masalah. Training gila-gila, make sure bawa balik achievement. Tapi kalau korang tahu benda ni agak susah tapi korang minat, jadikan dia lifestyle. Komplitkan dari segi banyak benda. Kita jangan buat freestyle dekat Padang je, kita buat kat tempat lain pula. Kita kena be kreatif lah, jual benda-benda lain selain skill. Contoh kita timbang dekat depan KCC tengah jalan raya macam mana saya buat. So benda-benda tu yang create karakter kita. Dan nak create personal branding tu makan masa yang sangat lama lah. Sangat lama. So benda tu dia lama, tapi bila dah dapat susah nak hilang, orang akan ingat. Budak-budak sekarang ada personal branding, tetapi dia selalu fikir untuk dia saja. Jadi dia nak post dia isap rokok, dia nak post, dia tak fikir apa seorang. So benda tu mungkin orang tak faham lagi. Macam uji saya pun dulu pun buat story merapu apa-apa kan, santai-santai. Tapi saya tak sedar yang orang tengok saya. Saya tak tahu yang ada sebenarnya orang perhati kan. So lama kelamaan saya belajar lah benda tu kan. Social media tunjuk apa yang kita pro je lah, apa yang kita pakar je lah. Yang benda-benda nonsense tak payahlah tunjuk. Benda macam tu lah. So personal branding macam tu lah saya rasa kena.
0: Fame dengan popularity ni dia one off tau. Kau boleh achieve benda tu, kau boleh dapat. Tapi dalam satu klik je dia boleh hilang.
2: Betul.
0: Tapi personal branding lain. Orang akan akan diingati. Apa yang Zim boleh kongsikan?
3: Best soalan ni. Macam saya lah. Saya rasa kalau saya nak famous lebih daripada apa yang saya dapat sekarang ni, bagi saya masa dalam 6 setahun saya boleh lebih. Saya rasa saya boleh hit 2 juta follower. Itu apa yang saya percaya dalam otak. Tapi benda tu saya tak nak. Benda tu saya tak suka. Dan benda yang tak suka tu ramai orang tengok. So benda tu yang ramai sangat buat orang famous. Tapi dia macam pakai topeng lah. Orang tak tahu karakter dia ni siapa.
2: Betul.
3: Semua famous. Tapi dia tak ada karakter masing-masing lah. So, saya rasa macam saya cakap tadi, kalau nak famous, senang. Okay, kita buat je benda yang dekat dengan orang tapi yang bukan diri kita.
2: Betul.
3: Macam kita jenis baran contoh. Tapi bila angkat handphone, kita terus jadi happy. Okay guys. So, benda tu boleh famous. Boleh. Tapi sebenarnya kita tipu diri sendiri lah. Kita tak suka benda tu. So, saya tak nak benda tu. So, saya cakap kat freestyle, macam saya cakap, pilih salah satu. Kau nak jadi content creator, dan make sure kau suka apa yang kau buat. Kalau tak suka, tak buat. Tapi kalau diorang tak suka, diorang buat-buat, diorang dapat duit. So benda tu boleh tampung family diorang.
4: Saksikan video penuh sekarang.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Aku Nazar daripada The Times. Budak-budak Melayu semua nak slang nyanyi pun macam slang UK masa tu. So it's different. But when I dah, masa tu kita dah, bila saya think it's time to buat lagu Melayu, bila OAG dia tak buat English dah, saya dengan Alim, sebab saya daripada Kuching, saya berhijrah ke Kuala Lumpur tahun 1995 untuk tengok scene kat sini. Sebab saya minat dengan indie, hardcore, punk scene di sini. Saya berhijrah, ada kerja di sini. Terus memastautin daripada 95 sampai sekarang dah. 2025 dah. Berapa tahun dah saya rasa? 30 tahun kan. So from there, because I memang I into dengan budak-budak music independent kan. So masa tu, bila OAG start buat album Melayu, Open Radio Friendly, me and Alim. So kita orang, I try to macam break the, my idea, aku nak main, takkan nak main obuti-obutinya. Nyanyi lagi sedap cerita eh. Kau nak jadi Oasis, kau nak jadi Blur, but dia bigger. Masa tu, so kita pun nampak Indonesian pun dah start buat band alternatif Melayu kan. Alternatif bahasa Indonesia kan. So why not kita buat juga? Oasis dah awal dah mainstream. Masa dia break the indie dulu, kalau kau indie tu, kau grunge apa, kalau kau sign with the major label, you are considered sell out. And budak-budak si macam, sell out. Tapi itu tak adalah pemikiran saya. Music is music kan. Saya dah fikir. And it's very like extreme. Kau akan dipulaukan. Sebab OG first album, second album, bila dia orang terlalu big, sampai kena baling telur dekat satu show kat Sunway. After a few years, the idea of nak buat Melayu punya pula. Yes, dia tak adalah fikir aku nak pergi mainstream. Tapi when you dah lama sangat, you cakap benda tu, no. Kata kalau kita band-band terus fikir kalau kau sign dengan major label, kau be getting big, sell out, tak ke mana dah. Yes. Luckily, when we doing the opera Satellite Inc punya album, saya buat mesti all the 70% on the Satellite Inc is my composition. Kalau dia pun it's very big. During the time aku statik, saya tak sangka lagu aku statik, suddenly masuk anugerah juara lagu masa tu, kau from the street kan, tiba-tiba lagu aku statik kau. Lepas tu siapa ya yang Astro punya jazz lalu tu, orang Singapura tu, Ramli MS asking me, Nazar kau masuk final kan, kau tahu note dia apa ya? Tak tahu lah bro. Ha, cakap direct, kau tak tahu gua buat lagu by heart macam tu je kan. That's indie for me. I'm from the street.
1: Saksikan video penuh sekali.

0: Masukkan Corner dan hari ini kita bersama-sama dengan Zim Ahmad, seorang freestyler Malaysia.
1: Apa yang membuatkan Zim konsisten? Bagi saya benda ni konsistensi lah. Sebab kalau Zim give up dengar cakap orang at that time, memang tak sign lah cerita dia kan.
2: Tak tahulah, sebab saya jenis kalau saya nak lah benda tu kan. Nak jawab soalan tu sebenarnya saya pun tak jumpa jawapan tu lah. Sebab saya betul fokus apa yang saya nak. Company lain datang pun saya tolak. Pasal saya memang setiap malam saya tengok Red Bull, saya tengok atlet Red Bull, macam mana Red Bull jaga atlet dia. Macam mana hari tu orang tu sign, happy dia macam mana. Saya dah mimpi saya jadi Red Bull atlet banyak kali dah. Sampai bangun
1: bawa
2: menangis.
1: Bawa mimpi eh?
2: Bawa bangun-bangun menangis. Lepas tu saya mimpi sebiji macam mana Tengku bagi saya topi tu, dia cakap welcome to the family. Saya dah mimpi semua dari awal. Tapi pasal konsisten tu, agak ada satu cerita yang last tu, saya sign 2023. Arwah ayah saya tu dia kena mengena sikit lah. Arwah ayah saya ni, cousin saya cakap, arwah ayah kau ni, dia jenis orang yang sangat setia dengan apa yang dia nak. Loyal lah panggil lah. So dia sangat loyal dengan apa yang dia nak. Tapi kadang-kadang loyal tu membuatkan dia sakit.
1: Okay.
2: Kadang-kadang orang ambil kesempatan dengan benda tu. Jadi 2023 saya dengar ayat tu cousin saya cakap, lepas ayah saya meninggal. So saya nekat dengan dia, saya cakap tahun ni last. 2023 last. Dia tak nak juga sign, saya terpaksa move on lah. Saya move on dalam keadaan saya dah try. So saya puas hati lah kalau saya tak dapat pun. Jadi saya dah cuba 10 tahun. So kalau saya tak dapat, saya puas hati dengan 10 tahun saya dah cuba. Dan dah tuan nak jadikan situ, memang saya dapat.
1: Memang rezeki ya.
2: Memang rezeki saya dapat tu. Itulah dia, konsisten tu sangat penting lah. Kita nak jadi gempak sebenarnya tak payah lama. Berapa bulan je boleh. Tapi sampai bila kita nak gempak tu?
1: Betul.
2: Macam benda tu sampai bila kita. Macam dalam freestyle pun ramai dulu. Yang datang power, tiba-tiba hilang. Ada yang datang top, buat nama, tiba-tiba hilang. Dia benda tu tak perlu pun kita nak pergi tinggi sangat. Dia biar pergi jauh lah.
3: Kalau sekadar bermain bola, tanpa aktif dalam benda lain, macam mana nak kekal relevan juga tu satu hal. Macam Zim bagi saya, Zim datang dengan package. Zim ada style. Zim boleh freestyle, apa yang freestyle semua kat dia lah. Jadi presentation Zim tu sendiri, branding Zim Ahmad tu sendiri, kalau kata one day lah Zim nak, so benda tu bagi saya package.
2: Dan benda tu

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Di pentas, dia lah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie.

0: Secara real time, Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda.

0: Masukkan Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal, saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okay tak apa Azim, kau main seorang lah, aku tak main dah.
1: Betul.
2: Masa awal-awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim, kena oleh. Dah kena oleh. Lepas tu kena post pula tu video. Tapi sekarang orang DM lah nak kena oleh dengan saya.
3: Oh, dia orang minta. Dia orang sendiri minta.
2: Kena oleh sekali je lah. Dia orang nak lah benda tu. So dah jadi satu kerja tak untuk saya nak kena oleh.
0: Pernah-pernah ni. Pernah. Okay, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes, biasa. Okay, ni cerita biasa lah eh. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
1: Betul.
0: Orang parap, Mat.
1: Betul.
0: Confirm orang parapnya.
1: Betul.
2: So, benda tu kita kena ready lah. Kita kena, kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu, confirm lah dia mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
3: Zim memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
2: Ada pair dia susah sikit lah.
3: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu apa semua kan. Tapi every time kena oleh tu, oi, kita yang ngilu. Oi.
0: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
2: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
0: Oh, max dua orang.
2: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk, saya keluar. Kita tak boleh banyak-banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
3: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
0: Ya.
2: Betul. Dia kita je.
0: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesan dia, Zim?
2: Masa dekat sekolah dulu, apa yang saya belajar?
0: Sampai sekarang?
2: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni.
0: Okay.
2: So saya fokus lah apa yang kita minat. At least dia ada beberapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni itulah yang bawa saya guna sampai sekarang.
4: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
5: Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Terza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: Bob Culture. Kembali lagi bersama dengan Cammy.
1: I consider macam I ni suka main semua benda. I pilih ombak lah. Oh. Tak tahu nak berenang.
0: Ui! You tak tahu nak berenang?
1: I dah nak dua kali mati. Tapi I suka lah sebab banyak benda. Macam sebab bila you dah sampai tahap yang macam you boleh, you tahu you dah nak mati.
0: Ya, yeah, ya. Yeah, you dah tahu sampai tahap you tahu you dah nak gone tu.
1: Tapi I macam, sebab I pun training nak tahan nafas. Semua I tahu just keep going je lah kan. So, every time you dah nak sampai tahap you nak mati lah tu, you always learn something new.
0: Oh, adrenaline you lain macam. sampai sedikit lagi garisan itu kan.
1: But, it's not gonna be you lah kalau you quit kan. So, just keep doing until you become better.
0: So, kalau you tak boleh berenang ataupun you tak pandai berenang, so you main ombak ni macam mana ni? Maksudnya kalau you jatuh, and then
1: jatuh, I pegang ombak tu.
0: Cepat-cepat lah.
1: Okay, nice.
0: Okay, so kalau dekat Malaysia, you cakap tadi ada monsoon je yang boleh main kan? Tinggi tak ombak kat Malaysia?
1: Depends lah you pergi mana. Kalau you pergi Cerating,
0: boleh lah.
1: 3-4 feet. Kat Kemaman, Kalong. Kita pergi Pantai Kalong. So kita nampak ombak macam, oh macam rendah je. Tapi bila dah masuk, tinggi kan? 3 feet, 2-3 feet. Tapi macam bila dah sampai situ baru rasa macam, oh ombak ni tinggi, susah nak tangkap. Tapi depends on pantai juga. Kalau ombak tinggi, okay, contoh Cerating, ombak tinggi senang nak tangkap. Tapi Kalong, ombak tinggi susah nak tangkap. Sebab jenis ombak. Bukan susah nak berdiri. Sebab dekat Kalong, ombak dia bentuk C. Macam bob kaca lah. So you kena cepat lah. Boleh berdiri tapi kena cepat. Tapi dekat Cerating, ombak tinggi, dia macam bukit. So for me, kalau macam tengok pantai mana you pergi, kalau ombak tinggi best, kita orang akan macam excited.
0: So you ada kat luar negara, you ada pernah try?
1: Pernah.
0: Di mana?
1: I surf kat Bali dengan Lombok setakat ni dulu. Lain gila. To be honest, ombak Malaysia susah gila nak tangkap. Tapi kalau you boleh surf kat Bali, tak semestinya you boleh surf kat Malaysia. Malaysia susah. Ingat senang ke? Kalau orang yang pergi Cerating setiap minggu time monsoon tu, and then dia boleh tangkap, tu kira pro lah tu. Saksikan video

0: Okay, Kemi, kata-kata untuk orang-orang di luar sana yang mungkin tengah nak belajar surf skate di atas daratan ataupun di atas air. So, you nak cakap apa dengan orang?
1: Eh, cakap, just go for it.
0: Mm-mm.
1: Kalau you tak pandai berenang, I pun tak pandai berenang.
0: Okay.
1: Tapi, just go for it. Kalau you minat, you buat.
0: Mm-hmm.
1: Try anything new in life.
0: Mm-hmm.
1: Try, discover what you like and what you don't like.
0: Mm-hmm.
1: And just go for it.
0: Okay, alright. Mungkin ada kawan-kawan kita kalau sana yang terlalu memikirkan apa kata orang, perception orang. So, apa you nak cakap?
1: Like, kenapa nak kisah kan? Pasal orang cakap apa kan? Biarlah dia orang. Kalau you terror pun biarlah kan? Kalau you tak terror pun biarlah kan? Janganlah fikir apa orang cakap. Like, you nak buat, you buat. Kalau orang cakap apa, dia jealous lah tu. Sebab dia tak ada benda yang you ada.
0: Well said.
1: Life tips.
0: Okay, terima kasih Kemi kerana spend masa borak-borak dengan I.
1: Thank you for inviting.
0: Yes, banyak I belajar dengan you tentang dunia-dunia skate ni. Dan kita orang doakan semoga you and career you sebagai skate di atas daratan maupun lautan kan terus tercapai. Dan I doakan sampai satu masa nanti I nak tengok you di TV lah. I buka channel, apa channel lah.
1: Wow. Kan.
0: Jenama minuman bertenaga yang ada lembu dulu kan. You ada dekat atas macam tu. Oh, yeah, yeah, that's Kemi from Malaysia. Yeah.
1: Wow.
0: So, I macam,
1: oh. Sangat tu. Okay.
0: InsyaAllah. Alright, so I doakan you jadi macam tu. InsyaAllah. Dan nantikan kepada korang semua untuk episod-episod Bob Culture ke depan.
2: Saksikan video penuh.

Akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
4: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
5: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
6: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
7: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
8: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
9: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi. Nak support ex-favorite untuk menang.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan di sosial. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
0: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum, park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm. Music lain. Fikiran lain.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.

0: topik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan di sosial. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: apa yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
2: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya baik kita minat atau rosakkan community muzik tempatan?
3: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
4: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller tu.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

0: time.
1: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times!
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian.
7: Semua top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka

0: Underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri.

0: 107.9.
1: Look what we done started. The streets quick to allow it.

0: Aku Nazar daripada The Times. Kau buat demo dulu nak release. Kau rekod pakai studio 4 track, 8 track. Dapat kaset. Lepas tu kau nak dubbing pakai radio tu. Kau buat sendiri kat rumah. Photostat. Sendiri hantar photostat. Gunting, letak. Semua DIY. Kalau independent dulu, dia lain. Sekarang mudah. Semua mudah. Kau nak promote diri kau pun. Promote band kau. You have influence. You have apa? Boleh. Social media semua. So, it's very easy. Sepanik Records adalah hobi saya. Saya sebab memang minat mengumpul. Saya seorang kolektor baju-baju vintage. Kalau dulu in the 90s tu memang saya collect baju tua, baju-baju vintage. Lepas tu saya macam tukar flip sebab saya musician. Saya memang suka music kan. So piring hitam tu memang dah dekat pada hati. Saya daripada kecil pun uncle-uncle saya pun orang main piring hitam. Tengok piring hitam dia main, saya pernah baling whatever. So benda tu memang ada sebab kat rumah saya lama, dekat mana ceras kat apa tu, kita ada record player. So masa tu piring hitam tu dibuang tau. Zaman dia orang nak pergi digital, orang nak letak lagu dalam iPod apa semua kan. So benda-benda is the time transition tu digital. Dari situ saya start beli piring hitam sampailah tak terkawal. Dan terjadinya Spanik Record lepas tu bila hobi saya dah terlalu banyak kan. Saya suka, bila saya buat lagu Melayu, dia cakap macam ni kan. Bila saya start buat lagu Melayu, reference saya adalah penyanyi Malaysia, penyanyi Melayu. Saya takkan refer lirik muzik Malaysia. Daripada situ, saya cari rekod, jumpa Ismail Harun kan. So, benda tu, saya terus menggali. Muzik Malaysia sebenarnya, kita ada yang main rock and roll lama-lama, 68, 67, dah start dah, dia orang dah wild dah. So, benda tu yang membuat saya tak berhenti menggali muzik negara kita. Tak, banyak budak muda sekarang. Misalnya, kalau you tengok Indonesian sekarang, artis baru dia, semua release vinylnya. Vinyl tu adalah satu, kalau kau band, kau ada vinyl sendiri, itu satu yang, coolnya band ini. Situ satu benda yang sehat bagi saya. Dan kalau kau band independent, kau release physical, you get more money daripada yang ada dekat Spotify. So, it's help the band to survive, dapat hasil. Kita bukan main muzik pasal wang kan, tapi at least you get some incentive daripada usaha kau.
1: Saksikan video penuh

0: Bob Culture bersama dengan Kemi kat sini. Yes, of course, Kemi juga antara Converse All Star.
1: And then some art tu macam boleh membuka minda I. And I also love how they try to expose what I love.
0: Mm-hmm.
1: Sebab to be honest kan, surf skating ni masa I start dulu tak banyak perempuan. But it's because that if you find something that you love,
0: mm-hmm,
1: you make time for it. Sebab macam I kalau tak boleh pergi pagi atau petang, I pergi je malam.
0: Bila jatuh tu kan, bila ada ombak boom atas you lagi kan, how it feel?
1: It feel like dia ada dua jenis ombak.
0: Okay.
1: Satu, satu yang macam you kena hempas,
0: mm-hmm,
1: kalau bawah tu tak ada apa-apa.
0: Okay lah.
1: And then tak ada ombak seterusnya,
0: mm-hmm,
1: you naik, you okay. So mm-hmm, macam either you cedera atau boleh mati.
0: Okay. So you pernah berada dalam situasi tu?
1: Pernah, itulah yang itulah yang hampir mati.
0: Oh.
1: Ni jadi kat Bali.
0: Okay.
1: I tak tahu ombak tu datang set.
0: Uh-huh.
1: So I make ombak pertama.
0: Mm-hmm.
1: I dah dapat, tapi sekejap gila I dapat. Oh. Rasa macam ish.
0: Oh,
1: so I kena empas, I naik, I kena empas nombor dua.
0: Mm-hmm.
1: Lepas tu I naik balik, I kena empas nombor tiga. And my breathing pun tak cukup.
0: Mm-hmm.
1: So by the time the third empas, ada lagi.
0: Oh.
1: Second set datang.
0: Oh,
1: on the way.
0: Masa tu you dah fikir yang, oh,
1: oh,
0: gone aku
1: macam,
0: ni.
1: Tolong, oh, I dah tak larat.
0: Mm-hmm.
1: I tak boleh berenang. Okay. Diorang surf kat dekat I lah.
0: Okay.
1: Lepas tu diorang pegang board I. Tapi nasib baik sebab kan arus laut kan ke sana, pantai juga kan. So I mengharapkan arus tu je lah bawa I. Inhaler lah. And then silap I juga. I tak sedut dulu sebelum masuk.
0: Oh.
1: Masa tu macam kepala I blank.
0: Oh.
1: Like macam
0: oksigen
1: I tahu, I tahu I dah nak mati tu.
0: Okay.
1: Lepas tu by the time, cabaran hidup.
0: Ya, you macam benda ni simple kot kan. Aku dah pernah nak gone. Lagi-lagi teruk kot. Macam tidak ada.
1: Rasa sebab masa tu I kat, tak tahu you kena pantai ni, batu bolong.
0: Pantai lah tahulah dia ada ombak semua tu.
1: Tapi macam for me kan, walaupun I lemas kat, hampir lemas kat batu bolong,
0: mm-hmm,
1: I still rasa macam I ni kecil lagi. Sebab macam I tak pergi Uluwatu lagi.
0: Mm-hmm.
1: I tak pergi

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
4: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
5: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
6: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
7: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
8: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
9: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
10: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
11: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
12: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan tapi pastikan bukan barang fake.
13: Kami Toko Kilat.
14: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.

0: Bob Culture Episode 1 dikuasakan oleh rakan muda bersama dengan Izzati Suza. Alright, kita nak tanya kat you berkenaan tentang perjalanan you menjaga your dad. Okay, mungkin boleh cerita sikit that time.
1: Okay, waktu ayah I sakit tu, dia memang dari seorang yang sihat.
0: Okay.
1: Terus terbaring macam baby.
0: Okay, alright.
1: So memang makan, mandi, semua memang tak boleh by himself. So, dia accident dekat LPT, pernah lalu ke?
0: Oh, LPT atau nak ke Pantai Timur lah.
1: Situ. So, waktu tu memang accident tu sebab ambulance lambat sampai.
0: Okay.
1: So, blood loss tu buat brain dia kecut.
0: Okay.
1: Okay, so bila dah macam tu, I jaga ayah I dalam... doktor cakap mungkin 5 tahun baru dia pergi.
0: Okay.
1: Dalam bahasa kasarnya meninggal lah kan. Tapi 3 tahun je sempat jaga.
0: Okay.
1: Tapi along the way, waktu I dalam 2018, I buka kedai Suza. I siap waktu dia atas katil, I siap tanya. I cakap lah, boleh tak I buka kedai nama kedai Suza? Cuba Bak Bling satu kali. I panggil ayah I Bak.
0: Oh, Bak. Okay.
1: So, cuba Bak Bling sekali. Boleh kan? Nama Bak kan?
0: Okay.
1: Macam situ lah.
0: Okay.
1: Lepas tu, bila I buka je, 3 bulan lepas I buka, bapak I meninggal.
0: Okay.
1: So, I adalah berharap ayah I boleh sihat. Dan
0: tengok.
1: That shop tapi tak sempat. Dulu dia polis kemaman.
0: Okay.
1: So waktu I jaga tu banyaklah perkara macam kena let go sebab daripada seorang polis. Lepas tu orang tengok dia terbaring, orang cakap kat dia tak ada waris lah, semua anak perempuan. Dia pun macam asal lah.
0: Orang
1: dia kata yelah sebab Cik Suza punya nama tu habis. Macam apa maksud habis? Itu pasal I bawa nama Suza sebab I tak nak nama dia habis. Macam tu.
0: That's why kedai Suza.
1: Sebab ada orang cakap macam tu, macam telak. Habis apa maksud dia? Waris habis.
0: Okay.
1: Itulah kisah.
0: Faham. Sebenarnya legasi itu boleh terjemah macam-macam.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Seorang atlet freestyler. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Zim Ahmad. Bagaimana ia bermula, Zim? Freestyler.
1: Panjang. Saya mula daripada saya sekolah rendah. Saya main. Lepas tu saya jumpa seorang doktor freestyle ni. Dia first freestyler dekat Malaysia. So dia yang bawa saya pergi buat show apa semua. Lepas tu saya lost contact dengan dia. Saya start balik 2010. Saya main, so sampailah sekarang. Tapi daripada dulu kita main suka-suka je. Saya Ole pun saya tak tahu Ole tu Ole nama dia. So kita memang suka sukan tu. Lepas tu lama kelamaan tengok dekat TV, freestyle ada tournament yang sampai masuk TV apa semua kan. Saya macam, aku ada bakat ni kan. Macam nak try pergi jauh lah. So kita start travel apa semua. Dan social media pula sekarang. So worldwide boleh kenal. So saya teruskan buat. Dan alhamdulillah, daripada situ social media banyak membantu juga lah sebenarnya.
2: Jadi permulaan Zim tu, time tu umur berapa Zim?
1: 11, 10, 11, 12.
0: Oh, muda. Muda. Betul.
2: Muda.
0: 10, 11. Di mana anda ketika?
2: Jadi maknanya all yang skill yang Zim develop tu, develop sendiri lah.
1: Ada yang sendiri. Kalau first nak start, kena ada basic.
2: Okay.
1: Dah ada basic, kita nak jumpa, kita nak build character tu lah yang kena study. Trick sendiri buat. Macam tu lah.
2: Faham, faham.
1: Yes.
2: Jadi macam each athlete biasanya freestyler ni, dia ada dia punya skill-skill tersendiri.
1: Yes. Betul. Betul.
2: Macam Zim, ada tak Zim Jaya create Zim punya move sendiri?
1: Ada. Buat masa sekarang ada. Ha. Dan saya happy sebab hampir semualah freestyler kat Malaysia boleh buat trick tu.
2: Okay.
1: Dan saya rasa saya reka trick tu 2013, 2014. Nama dia Gerudi.
2: Gerudi ya? Okay.
1: Lepas tu ada juga slap. Adalah trick-trick dia yang saya buat. Okay. Yang orang tahu. Kalau orang buat, cakap tu Zim Ahmad punya trick.
3: Saksikan video

0: Culture untuk episod yang kedua. So hari ni saya bawakan seorang boleh katakan sangat mahir dalam dunia-dunia skate. Kita ada Kemi. Yay.
1: Hi. Okay.
0: Alright. So Kemi, mungkin boleh cerita dulu your latar belakang skate. You asal daripada
1: Kuantan. I dilahir dan dibesarkan kat Kuantan. Dan pada umur 20 tahun, I dah pindah KL lah.
0: Okay.
1: So, bila I dah pindah KL, I start bekerja. And then, after 5 years, I've been busy working like 9-to-5 job.
0: Okay.
1: I realised that I kind of like lost myself, sense of self lah. So, I try to find something that I like. So, masa tu, surf skate tengah.
0: Okay.
1: Boom skate. So, macam... I pernah main skateboard.
0: Okay.
1: Tapi macam fail lah.
0: Fail. I faham.
1: Lepas tu, I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni. Saya macam, okay lah. Nak try lah.
0: Okay. Alright. Itu dia serba sedikit mengenai Kemi. Dan Kemi ni, bila korang selongkar Instagram dia lah kan. Macam-macam ke benda-benda skit yang dia buat kan?
1: I research.
0: Okay, so di atas daratan ada, di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
1: Bukit pun ada.
0: Atas bukit pun ada. Oh, you kan?
1: Taiwan lagi.
0: Oh, you yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit, tangan kat belakang.
1: Wih, tu ekstrim sangat. Oh, you mendaki bukit sahaja.
0: Oh, okay.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.